Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Goro-Goro Aron atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo serta diiringi musik khas Karo seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Goro-Goro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Goro-Goro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan mutunggung. Musik dari tari Goro-Goro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo, yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Goro-Goro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiko Suara, nantikan kembali.

telanjang dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk.

3 tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021 prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022 saya mendapatkan juara wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Interpret, dan saya mengambil konsentrasi yaitu manajemen pariwisata karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya ya dia keren aja, tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai, dan ini harus dikembangkan lagi, dan itu harus

0: juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat di dan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Pak.

0: dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur atau mumbang
1: tumbuh tunas
0: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
1: Itu kamu bisa buat?
0: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuruk yang dipakai raja-raja saat memerintah Kesultanan Asahan.
2: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuruk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuruk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuruk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.

0: gratis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meter, nah. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, kan? Dengan kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segi 3 itu disetrika banget sehingga biar rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat, tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, kan? Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
1: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
0: Hamzah.

0: dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih dari Kalimantan.
1: Beruntungnya, Bu Amar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Bu Amar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Diaspora Kabupaten Asal

0: gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis supaya ya, untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Pak.
1: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai

0: hablando de Dan.
1: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan

Thank you.

Mengganggu membahasa pak-pak ya, tanpa pak-pak sili masuak dari Kebasi Trio Abang Dadaka ya. Cukup bisa membuat kita habis sarapan pagi bergoyang-goyang sedikit ya, lemak kita agak luruh sedikit begitu. Atau pilihan makanannya yang harus sehat ya Abang Dadaka. Biasanya kalau untuk di Medan sendiri, kalau sarapan pagi itu ada lontong Medan gitu ya, atau juga mie balap ya. Bukan berarti tidak boleh ya, saya juga suka ya Abang Dadaka, tapi paling tidak diawali dengan sayur-sayuran dulu begitu ya, atau buah-buahan kalau yang biasa. Kalau yang belum terbiasa, minimal air putih, terus juga makanan-makanan yang memang kaya akan serat ya Bang Dadaka, dan juga vitamin dan juga protein dan mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Baik, di pagi hari ini kita akan menghadirkan momen bersejarah di tanggal 15 Juni. Itu ada perayaan apa sih begitu ya Bang Dadaka. Nah, hari ini diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN atau ASEAN Dengue Day, yang tentunya merupakan masih ancaman yang masih mengintai di negara tropis ya Bang Dadaka. Jadi peringatan ini lahir dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, dan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya, demam berdarah masih menjadi salah satu ancaman kesehatan ya yang belum sepenuhnya teratasi. Jadi meski teknologi kesehatan terus berkembang, kasus demam berdarah masih ditemukan setiap tahun dan kerap meningkat saat musim hujan tiba Abang Dadaka. Lingkungan yang kurang bersih, genangan air, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor yang mempercepat penyebaran penyakit tersebut ya. Nah, melalui peringatan ASEAN Dengue Day, masyarakat diajak untuk mengingat pentingnya langkah sederhana seperti menjaga lingkungan, menguras tempat penampungan air, serta membatas ya, memberantas sarang nyamuk secara rutin. Nah, peringatan ini juga menjadi simbol kerjasama negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman yang tentunya tidak mengenal batas wilayah. Jadi harus hati-hati ya, kalau di rumah ada entah itu botol atau misalnya tempat yang ada airnya, supaya ditutup ya, ataupun dikeringkan begitu ya, dibalikan ya, jangan sampai ada genangan air yang terus ada di situ yang bisa menyebabkan jentik nyamuk berkembang ya Bang Dadaka. Baik, untuk Anda, selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda di acara sajana acara hari ini dalam sejarah ya Bang Raka. Kalau tadi ada hari demam berdarah se-ASEAN ya. Berikutnya kita geser-geser lagi, ada apa sih di tanggal 15 Juni gitu ya Bang Raka. Sebentar ya. Ini kan alamannya, bentar. Oke. Berikutnya adalah hari kesadaran pelecehan lansia sedunia atau World Elder Abuse Awareness Day ya, yang tentunya mengingatkan kita betapa pentingnya menghormati orang tua kita, Amang dan Aka. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran bahwa tidak sedikit lansia yang menjadi korban kekerasan fisik, tekanan psikologis, penelantaran, hingga eksploitasi ekonomi. Dan ironisnya, banyak kasus pelecehan terhadap lansia justru terjadi di lingkungan terdekat ya, Amang dan Aka, di keluarga begitu ya, atau di ya di lingkungan tetangga kita. Amang dan Aka, peringatan ini tentunya untuk sebagai pengingat ya, bahwa para lansia berhak mendapatkan perlindungan, perhatian, serta kehidupan yang bermartabat ya. Nah, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap kondisi orang tua dan lanjut usia di sekitar mereka, sebab menghormati lansia bukan hanya bagian dari nilai budaya, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap generasi yang telah berkontribusi membangun kehidupan saat ini. Jadi tidak ada kehidupan hari ini ya, kalau tidak ada hari kemarin begitu ya Bang Danaka ya. Orang tua kita itu menjaga kita dari kecil. Nah, jadi kita harus menghormati ya, dan juga menghargai orang tua kita tercinta ya Bang Danaka. Baik, masih untuk Anda hari ini dalam sejarah, kita selingi dengan lagu-lagu khas Promat ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara bonek tahun atau pesta tahunan. Sering sekali Nanura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses memasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibagi dua, tambahkan rendaman asam juga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, menguri ikan tersebut dengan bumbu.

Kita kembali lagi untuk Anda. Wah, sudah hampir pukul 8 ya waktu Indonesia Barat ya, Bang Nara Kadu. Terasa hidup terus bergulir ya. Dan sebentar ya. Hari ini dalam sejarah. Oh, tadi ada hari lansia, begitu terus juga hari ini sebagai peringatan untuk waspada terhadap demam berdarah ya. Dan terakhir ada tereng teng teng teng teng. Oke, hari angin sedunia. Ada ya angin juga merayakan momennya ya, atau disebut juga dengan Global Wine Day. Untuk saatnya dunia menaruh harapan kepada energi masa depan ya. Jadi energi listrik bisa dihasilkan juga dari angin yang menjadi simbol perubahan menuju energi yang lebih bersih ya, lebih hemat. Terus juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transisi energi demi menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan di berbagai belahan dunia. Itu tadi ya 3 momen penting di hari ini. Anda yang sedang berulang tahun juga kami ucapkan selamat berbahagia ulang tahun hari lahir atau ulang tahun pernikahan ya. Yang sakit syafakallah syafakillah ya, semoga lekas sembuh dan yang lainnya mendapatkan hal-hal yang baik di hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk kabar berita perempat dan juga Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar sesaat lagi.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang-merdeng, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang-merdeng. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang-merdeng. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Indonesia. Baju Adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Lunto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: gobyerno. At ang betang marguna tila ganak ta, marirak ta Panginoon to pamarenta, ang sarapon ng dibangon, betang marguna siya ng tukulinyari.
1: Ya, program Ramadan Ramadan Suara Budaya Nusantara. Tadi kita dengarkan Sampuraga ya, salah satu spot wisata yang ada di Tapanuli Selatan atau Mandailing. Mandailing begitu ya, Mandailing Natal sangat terpisah. Kabupaten yang sudah terpisah ya, tapi masih satu karakter gitu mengenai cerita si Sampuraga ini yang dulunya konon adalah anak yang sukses, tapi ternyata durhaka terhadap ibunya karena tidak mengakui ibunya yang telah melahirkan, membesarkan begitu ya. Dan akhirnya menjadi spot wisata, tapi masih ini ya, masih berfungsi juga. Kalau memang benar ya, dari kolam itu awalnya adalah seorang anak ya, tapi bukan itu mungkin ya, cerita dari orang tua itu menegaskan bahwa suksesnya anak-anak ini tergantung dari apa yang dipanjatkan oleh orang tua kita melalui doa doa terbaik ya. Baiklah untuk Anda, tapi hari ini kita temanya tentang retribusi atau pungli atau pungutan yang terjadi di tempat-tempat wisata. Anda pernah gak sih mengalami kejadian yang tidak menyenangkan begitu mengenai retribusi yang berlaku ataupun pungutan liar lah ya. Ini mengarahnya ke pungutan yang banyak terjadi di tempat-tempat wisata ya. 0618463115 boleh Anda hubungi, terus juga ada SMS dan WhatsApp, boleh Anda kirim juga pesan WhatsApp Anda untuk menanggapi tema kita kali ini ya di 0811614448. Saya tidak sendiri pagi hari ini, ada Julia. Julia sapa dulu ya di pagi hari. Halo, selamat pagi Julia. Selamat pagi Markobar, sudah terbiasa ya.
2: Sudah.
1: Gimana kabarnya, baik ya?
2: Puji Tuhan baik.
1: Baik, kita tunggu dulu ya. Okay. Kita akan ngobrol-ngobrol di pengalaman kamu selama di Jogja, terus bagaimana tentang konvert kita di tempat-tempat wisata yang ada di sini ya.
2: Oke.
1: Okay. Kita buka line telepon di pagi hari ini. Halo Markobar.
3: Mari berbagi kabar.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia.
3: Iya, betul.
1: Kamu suka jalan-jalan gak Cynthia?
3: Suka, tapi kita naik kereta api.
1: Naik kereta api gitu?
3: Itu pernah di kota Ipar.
1: Di mana? Daerah Batubara. Daerah Batubara dengan memakai kereta api.
3: Iya, dulu.
1: Wah, seru ya?
3: Seru.
1: Iya, nah ceritanya gini. Pernah nggak dikutip misalnya tempat wisata di mana gitu, kamu parkir terpisah, terus di dalamnya itu ada tempat-tempat wisatanya lagi harus bayar lagi gitu, pernah nggak kayak gitu?
3: Begitu kita belum pernah mengalaminya.
1: Oh belum pernah ya?
3: Dan kemudian nggak ada orang tua keluarga kayaknya pernah gitu.
1: Tempat wisata yang di mana yang pernah kamu singgahi di Sumatera Utara ini?
3: Ini di apa? Di Brastagi.
1: Brastagi. Oke, okay, bagaimana pelayanan di sana? Apakah sudah baik? Misalnya parkir ya wajar begitu, atau tempat apa namanya, tiket masuknya juga wajar gitu?
3: Iya, tapi sih tiket masuknya murah, nggak mahal-mahal kali gitu.
1: Oke, okay, jadi boleh dibilang murah lah ya. Nggak ada pungutan-pungutan liar lagi, misalnya biaya duduk bayar lagi, biaya menghirup udara bayar lagi gitu.
3: Enggak. Kalau di ini orang tua kita enggak tahu-tahu gitu. Ya orang tua dia kita enggak pernah bayar langsung
1: gitu. Karena orang tua ya.
3: Heeh.
1: Gitu.

0: aman terkendali.
1: Kalau menurut kamu aman ya di Sumatera Utara ini ya?
0: Kalau Kiki berharap begitu.
1: Saya justru bukan di sini sih, tapi di daerah saya lah di sana ya. Begini ya, biasanya kalau tempat wisata itu kan kita nih parkir, habis itu tiket masuk ya udah nikmati ada yang ada di sana, gitu kan? Ternyata di tempat wisata itu misalnya di kolam satu ya bayar lagi gitu, di kolam yang berikutnya ya bayar lagi, beda. Iya, jadi beda pengelola mungkin ya. Dalam satu komplek itu kita tiket masuk gitu, tapi per kolamnya itu kita harus bayar lagi. Itu yang agak saya rada, aduh kenapa ya harus bayar lagi gitu. Nah ini yang belum saya pahami, kenapa gak satu pintu aja gitu ya. Dan ini membuat saya sebagai apa namanya pelancong begitu ya, wisatawan ini merasa tidak nyaman begitu dengan adanya pungutan liar yang selalu dibebankan kepada yang datang atau pengunjung. Kamu nggak pernah mengalami hal itu ya?
0: Alasnya nggak pernah dibayar lagi, malah
1: dibayar
0: lagi gitu.
1: Iya, tapi selama saya bersiaran ini Cynthia ini aman-aman aja ya, makan jalan aman gitu ya kan?
0: Aman.
1: Aman sentosa ya, Gemah Ripah.
0: Itu situ ada ya, Julia.
1: Ada Julia mengobrol sama Julia.
0: Boleh kalau boleh.
1: Silakan, Juli.
2: Halo, Kak Cynthia.
0: Halo, Julia udah makan pagi?
2: Sudah tadi. Kak Cynthia gimana?
0: Makan pagi yang ini tadi makan nasi pakai roti.
2: Kok pakai roti, nggak pakai nasi?
0: Nanti siang kita rangkap makan siang.
2: Aduh, diet ya Kak?
0: Enggak juga, emang Kak udah nggak gemuk orang ya.
1: Iya. Oke deh. Selamat beraktivitas kembali untuk Cynthia ya.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar. Nah, kalau di Mabar ada Cynthia ini, ada siapa lagi di belakangnya lagi ngantri? Halo, selamat pagi Markobar.
3: Halo, pagi Mbak.
1: Iya. Markobar.
3: Halo, selamat pagi Markobar.
1: Iya. Oke, dengan siapa di mana? Mami cantik bukan nih?
3: Cantik manis gitu loh.
1: Oh, manisnya ke ini ya, kelewat.
3: Cantik manis. Ini Ki. Ki, pas buka ini kan.
1: Oh, pas dengar suara saya gitu ya.
3: Ya, pas Kiki pula siarannya kan.
1: Oh, gitu. Jadi suara saya.
3: Jadi MC-nya nanti Kiki aja lah ya.
1: Oke, okay, siap. Jadi suara saya ini mengandung umpan atau gimana nih, mau nongkrong di perempat?
3: Suaranya gitu.
1: Suaranya tuh apanya yang membuat Mama cantik manis ini mau inilah nongkrong dulu di perempat nih melalui acara Markobar. Ya,
3: karena apa? Karena itu orangnya tidak memilah-milah siapapun, dia tetap bagus.
1: Cakep.
3: Karena kita kan sudah pernah kenal.
1: Iya
3: kan,
1: betul gitu. Betul. Terima kasih atas atensinya. Nah ini jadi, kita terus ada yang mau disampaikan lagi.
3: Jadi kita pun enggak jutek sama penyiarnya kan.
1: Iya gitu. Iya harus
3: kita bukan ramah. Apa loh penyiar ini kan, saya udah banyak makan asam garamnya sama penyiar itu, apalagi perempat itu saya udah banyak yang kena penyiar. Bahkan penyiar itu pernah datang ke rumah saya.
1: Oh, justru pernah.
3: Kena ada 4 orang lagi ingin ketemu sama saya. Penyiar itu, jadi saya rasa ya saya sambut juga. Memang udah sebelumnya ya udah komunikasi, kalau mau datang Mbak bilang, saya bilang.
1: Iya betul.
3: Nah, jadi ini orangnya untuk bergaul sama penyiar itu ya adem ayem lah, termasuk sama Kiki gitu ya.
1: Aman-aman aja ya.
3: Iya.
1: Nah, kita lagi ngobrolin tentang pemutan liar atau yang dibebankan kepada pengunjung tempat wisata begitu. Kalau Mama cantik manis ini pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan gak sih? Misalnya parkirnya terlalu tinggi gitu harganya atau apa
3: ya,
1: gitu.
3: Sama, kalau untuk parkir ya, kalau saya untuk di skip ini mudah-mudahan saya gak pernah bayar.
1: Oke.
3: Ya, dari ujung skip sampai ke sini mereka udah kenal saya, jadi ya adem-adem aja ya gitu. Tapi kalau di luar dari sini atau sambil baru sana gitu ya, kalau kita pungutan itu ya tetap ada ya, kita kasih 2.000, mobil 5.000 gitu.
1: Nah itu kalau di tempat umum, ini di tempat wisata misalnya.
3: Wisata ya kita nggak mau ribet juga, kita tetap bayar lah.
1: Oh gitu.
3: Nggak mau apa cari masalah, ala uang segitu aja kita jadi bumerang gitu. Ya udahlah, kita jadi berkat aja lah, rezeki
1: rezeki
3: buat dia, rezeki buat saya, gitu aja.
1: Nah,
3: yang penting masih cocok lah ya, masih cocok di tempat-tempat itu. Karena biasanya kalau di tempat-tempat pariwisata gitu, makanannya udah gak, kalau itu saya berpikir kalau makanannya, kalau soal parkir saya masih ada main, saya kasih 3.000 masih diterima,
1: gak masalah gitu ya.
3: Iya masalah, tapi makanannya loh. Duduk aja kita di apa itu, rata-rata makanannya mahal, gak sesuai dengan yang kita apa.
1: Oke, okay, jadi pungutan di tempat wisata ini kalau selama masih wajar ya tidak apa-apa, menurut pandangan dari atau pendapat dari Mama Cantik Manis, ya kan?
3: Ya.
1: Yang disoroti adalah harga makanannya, mungkin itu yang perlu
3: ya, harga makanannya. Kalau pungutan di, kalau pungutan itu ya kita mobil kita apa, kita kendaraan kita udah dijaga kan gitu.
1: Kalau kita udah dijaga ya mobil apanya gitu.
3: Ya kalau masih batas 5.000 ya kan, ya nggak masalah lah. Tapi gue di atas itu sampai 20-15 ya nggak cocok. Tapi belum pernah mengalami itu.
1: Oh justru belum pernah ya?
3: Ya belum pernah.
1: Kalau untuk soal makanan pernah nggak sih? Karena ada juga yang sempat viral di Instagram, dia tidak menaruhkan harga, menginformasikan harga di awal, misalnya tentang itu buku menunya itu di situ tidak tertera harganya. Tapi pas makan ditagih dengan banyak yang harus dibayar. Pernah kayak gitu nggak?
3: Ya saya kalau saya bukannya, karena saya udah pernah naik bus ke Jakarta ALS ya. Jadi kalau makanan di Lampung itu memang benar-benar mahal gitu. Jadi rasanya enggak cocok. Jadi saya kalau pamannya dari luar kota atau apa, saya tanya dulu makanannya.
1: Oke.
3: Nah, jangan nanti kita udah makan karena perjalanan ke Semarang itu 4 hari 3 4 hari. 3 hari 4 malam. Jadi kan kita duduk di sini udah tanya dulu pakai telur berapa.
1: Nah, kalau misalnya Mama Cantik Manis ini gak mempermasalahkan yang namanya pungutan liar begitu, dan untuk cara menghindarinya bagaimana?
3: Pungutan liar itu untuk menghindarinya
1: Gak usah kemana-mana gitu ya.
3: Ya bukan gitu juga ya,
1: harus
3: cumanya kalau kita baik parkirnya, tukang parkirnya pun juga ya, bang berapa ya,
1: tanya dulu,
3: ditanya dulu. Ini mahal kah, kalau mamanya dibilang mahal kali kurang lah ya. Nah, udah kita kasih 10 gitu, dia pun mau
1: juga.
3: Kita jutek aja kita campakkan ya, mungkin dia jadi balas di umbukannya kita kayak mana kan gitu juga.
1: Jadinya malah jadi jamba-jambaan.
3: Jadi ya, dua kali bahaya kan gitu. Ya udah, kalau masih 10.000 ke bawah, oke aja, aman-aman aja
1: gitu. Menurut Mama ya nggak masalah ya.
3: Iya,
1: pasti mengamankan tempat wisatanya, mengamankan kendaraan kita gitu ya.
3: Ya karena udah banyak yang viral gitu kan. Tapi kalau bagi saya, kalau masih wajar-wajar aja ya udahlah. Jadi berkat buat dia, jadi berkat buat saya. Dua kali lipat gitu
1: kebaikannya ya.
3: Kan gak akan mungkin miskin kita kan, gitu aja.
1: That's right.
3: Cuma makanannya aja yang saya apa. Maka saya kalau jalan-jalan apalagi ke rapat sana kan mahal-mahal, jadi harus bertanya.
1: Jadi tanya dulu.
3: Ya tanya dulu, karena di Medan enggak pernah saya tanya kalau makan, walaupun di Tapi atau di mana, karena sesuai kan gitu. Kalau di sana kita seperti orang kaya, dianggapnya kan gitu.
1: Mau duduk tanya dulu, bayar enggak gitu,
3: tanya,
1: ya kan?
3: Gitu. Berapa pakai ini gitu? Berapa pakai mie instan? Waduh, mie instannya enggak sesuai juga dengan harganya.
1: 5 juta
3: gitu,
1: misalnya.
3: Jadi gitu aja masalahnya, makanan aja.
1: Ya oke, di makanannya.
3: Apalagi
1: aja
3: kita kan di perjalanan mau makan 3 kali sehari. Jadi kalau buat di rumah kan udah semua cukup.
1: Iya, gitu. Oke. Terima kasih nih Mama Cantik Manis, pagi-pagi ini udah semangat kali ya memberikan.
3: Iya, soalnya baru dengar bukti ada Mas Kiki.
1: Oh ada saya langsung lah ya.
3: Kakang Kiki kan gitu. Buat Kiki, sehat selalu ya.
1: Sama-sama, Mama Cantik Manis, sehat selalu juga. bye bye juga. Ya memang kalau untuk pungutan liar ini kita harus teliti juga ya, pungutan ini benar-benar valid nggak sih dari pihak pengelola gitu ya, karena ada juga yang viral di Instagram ya, air terjun mengalir ya kan di tempat wisata di sana lah, pokoknya dekat juga di Sumatera Utara itu. Pengelolanya atau yang di sana lah yang mengurus tempat itu malah apa jutek gitu ya kan, terus juga memungut retribusi yang mengutip retribusi tempat wisata yang tidak realistis, misalnya terlalu mahal, ini juga menjadi hambatan untuk orang lain yang ingin juga berkunjung ke sana, malah jadi nggak usah lah ke sana, nanti dimintain lagi gitu. Nah, ini saya ingin juga berbagi cerita nih dari teman saya, ada Julia di studio ya. Julia, kalau di Jogja gimana menurut pengalaman kamu selama ada di sana mengenai retribusi, biaya masuk tempat wisata begitu. Pengelolaannya itu seperti apa sih di Jogja sendiri?
4: Sebenarnya kalau untuk biaya masuk di setiap wisata itu, Bang, itu murah di sana. Bahkan kayak mau masuk ke area Gunung Merapi, daerah Gunung Merapi di sana itu tuh biaya masuknya cuma 4.000 satu orang.
1: Oh, justru murah ya?
4: Iya. Tapi beda lagi kalau ke pantai, di sana tuh ada pantai selatan, itu biaya per orangnya itu 10.000 atau berapa gitu. Tapi dengan situasi dan kondisi di sana itu pantainya itu tuh kotor.
1: Jadi okay.
4: Aku tuh sering kesana dan aku tuh mikir kayak ini
1: sebenarnya. Jadi pengelolanya harus membersihkan pantai.
4: Nah itu nggak tahu ya. Dan uangnya juga nggak tahu kemana.
1: Pantainya di ini dulu, keringkan dulu.
4: Disapu-sapu dulu.
1: Oh jadi maksudnya gini, mungkin lingkungan kotornya itu di sebatas-batas pantainya gitu ya, banyak sampah seperti itu ya. Karena kalau kondisi airnya nggak mungkin kita harus mengatur bahwa tetap harus bersih.
4: Ya,
1: jadi retribusi yang dikutip yang harus diberikan oleh pengunjung ini tidak sesuai dengan pengelolaan yang ada begitu ya. Oke, karena kondisinya di sana ada sampah, ada yang kotor-kotor begitu ya, yang membuat kurang nyaman ya. Dan selain kutipan ya. Selain yang harus dibayarkan oleh pengunjung gitu. Ada enggak hal-hal lain yang menurut kamu begini ya tempat wisata di sini harus dibayar lagi gitu? Enggak.
4: Enggak.
1: Oh jadi itu satu pintu tuh udah semua gitu.
4: Iya.
1: Kamu pernah kemana aja sih di sana?
4: Aku cuman ke pantai, baru ke area Gunung Merapi aja.
1: Pantai
4: sih.
1: Mana?
4: Gunung Kidul.
1: Kamu mainannya ya Pantai Selatan,
4: iya.
1: Gunung Merapi. Itu kan titik-titik yang membuat aku bergidik bulu romaku. Tapi indah ya. Pantai Selatannya mana? Parangtritis atau yang mana?
4: Dua-duanya pernah.
1: Oh gitu. Oke deh. Dan sepanjang kamu ingat, kan di sana kan mungkin ada pengelolanya ya, ada petugas entah itu parkir, pelayanannya gimana tuh?
4: Kalau pelayanan di sana cukup baik sih.
1: Cukup ramah nggak?
4: Cukup ramah.
1: Jadi worth it lah ya dengan harganya ya.
4: Dan harga makanannya juga worth it di sana walaupun area wisatawan.
1: Oh oke. Okay. Nah tadi juga Mama Cantik Manis menginformasikan bahwa biasanya tempat-tempat wisata itu mahal makanannya gitu. Kalau di sana gimana tuh di Gunung Merapi? Karena kan harus ada juga yang jualan nggak di atas?
4: Ada yang jualan.
1: Oh ada, oke. Pasti harganya beda dong.
4: Beda, cuman gak yang terlalu mahal Bang.
1: Jadi artinya masih bisa.
4: Masih worth it.
1: Masih wajar lah ya. Oke deh. Baik Abang Neka yang ingin juga bergabung boleh silakan di 0184631115 ya. Sama sama WhatsApp di 0811614428. Tadi sudah bergabung bersama kita ada Cynthia yang memberikan pernyataan, memberikan informasi bahwa kalau saya sih aman-aman aja, mau kemana-mana aja karena orang tua saya yang bayar. Kalau Mama Cantik Manis gak masalah lah katanya, jadi berkah toh kita tidak miskin dengan mengeluarkan uang seperti itu. Ini hati mama-mama yang baik hati ya. Jadi artinya intinya dengan bersedekah begitu tidak mengurangi harta kita, itu intinya ke arah sana. Tapi intinya tapi kan mereka tuh sudah dibayar ya, sudah digaji gitu, dan ini bentuk tanggung jawab yang harus memang dijalankan. Tapi ada juga yang mengutip tidak rasional, tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Kita ingin juga memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin berbagi pendapat nih di pagi hari ini mengenai kutipan atau hal-hal yang harus dibebankan kepada pengunjung wisata. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk pendengar kita punya dan tamu-tamu yang ada di kelompok.
1: Oh, ini yang mengutip uang saya ketika saya memarkirkan bebek saya.
3: Apa?
1: Iya,
3: saya orang berbaik dikatakan demikian. Sungguh terlalu.
1: Terlalu, Roma.
3: Saya nggak pernah apa mengutip hal seperti itu.
1: Jadi siapa saya itu tadi kemarin itu kok suaranya mirip?
3: Itu kembaran saya mungkin.
1: Oh, Zaini.
3: Dan apa? Dan kamu kan saya jenderal. Ini Habibah mungkin.
1: Habibah.
3: Mungkin.
1: Oke.
3: Salah apa persepsi mungkin.
1: Iya. Pak Habib.
3: Iya, benar.
1: Ini kan mengenai viralnya yang ada di tempat pemandian yang ada di Karola di sana terjadi terjadi pemutan liar. Tapi kan sekarang sih lagi dibenahi begitu ya oleh pemerintah daerah di sana juga. Bahkan Gubernur Gunung pernah menyatakan bahwa Pemkab Karo kalau nggak bisa biar dari provinsi aja yang ngurus katanya. Nah, ini kalau kita sih tidak terlalu yang ribet-ribet ya. Kalau Pak Habib sendiri pernah nggak mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika di tempat wisata dengan dibebankannya tiket masuk yang mahal misalnya, atau tidak ada struk pembayaran yang harus memang tersedia begitu, atau gimana tuh?
3: Ya, pernah mengalami.
1: Itu
3: udah mahal, itu posturnya kurang mantap, keamanannya kurang terjamin.
1: Iya.
3: Nah, kebersihannya juga itu makanya kalau udah mahal, pelayanannya nggak memadai. Itu yang membuat beberapa orang banyak apa ya siapa sekira gitu.
1: Dan tipsnya gimana nih supaya menghindari bagaimana tentang pungutan liar di tempat wisata ini kita hindarkan gitu. Kalau Pak Habib sendiri cuma ya,
3: kalau pungutan itu kan liar nggak juga kan, itu kan ada apa juga, sudah ada kebijakan lagi sama Pemkab tempat ya.
1: Artinya sebenarnya sudah ada kerjasama yang baik dengan Pemkab ya. Mungkin sosialisasi dari pengelola ini harus
3: komunikasi juga tuh. Karena orangnya apa udah misalnya mengenai harga tuh udah patok segini, karena harus tadi nanti tambahnya.
1: Iya.
3: Itu kan waktu itu berapa kali tuh atau berapa kali?
1: Tapi kan informasi untuk kenaikan harga ini di Indonesia biasanya malam hari jam 12 malam gitu ya.
3: Iya.
1: Ketika orang tidur.
3: Iya.
1: Tapi itu hanya bercanda aja. Tapi intinya itu harus bisa diketahui orang banyak. Terus nah ini kalau saya juga pernah mengalami, tapi bukan pungutan liar ya. Harga makanan kadang di tempat wisata itu tidak mencantumkan harga makanan yang
3: tersedia.
1: Pak mau makan apa? Ini harganya apa? Tidak di situ tidak tersedia gitu. Untungnya saya seorang jutawan ya kan, kemana-mana pasti bawa uang plastik.
3: Sultan
1: kalau saya.
3: Yang jutawan
1: lah
3: sultan.
1: Jadi saya pikir saya harus hati-hati aja ya kan. Jadi ya udahlah makan mie sop aja sama air putih dah.
3: Itu mah. Itu mahal. Masyarakat bisa di sini ada di sini kan.
1: Iya.
3: Dua kelipat itu nggak enak. Bukan apa ya.
1: Iya. Saya juga pernah makan komi instan di pesawat terbang 30.000. Ya kan di atas pesawat pasti mahal juga.
3: Nggak sama aku tuh mesti belajar kan gitu. Karena dia memang elit ya. Sebetulnya atas itu aja. Wisata yang kurang apa lah. Harga luar biasa.
1: Nah, ini kalau menurut Pak Habib sendiri apa yang harus dibenahi nih untuk pengelolaannya? Kalau tadi bilang ya memang harus ada kerjasama dengan Pemkab atau pemerintah daerah setempat untuk supaya bisa diketahui orang banyak. Apalagi yang bisa disampaikan nih?
3: Pengetahuan akses jalan itu belum sama.
1: Oke, akses jalannya yang harus kamu dibenahi.
3: Ya. Kalau enggak takutnya udah terjal, jalan tidak lagi. Demi kenyamanan dan keamanan pelanggan semua apa orang masuk ke situ. Satu lagi tadi maksudnya kan mau lebih anggalin, mau belajar orang betah lah.
1: Apanya?
5: Wisata-wisatanya lah.
1: Oke.
5: Kalau misalnya mau boleh nih, tapi jangan terlalu banyak kelihatannya. Makan pengorban punya.
1: Apa-apa di Bungurut ya, apa-apa harus dibebankan gitu ya.
5: Itu kuliner yang utama. Orang kan lapar juga.
1: Lapar.
5: Bapak-bapak kan tetap juga makan kan. Nah, kadang-kadang kita bawa makan di luar nggak boleh.
1: Bawa makanan luar nggak boleh.
5: Nggak boleh.
1: Pas dibatas di dalam.
5: Mahal
1: pula. Iya, dan yang harus perhatikan adalah apa namanya, kalau saya sih lebih ke bukti struknya atau karcisnya nih, bener nggak sih gitu kan. Karena juga yang dibuat ecek-ecek misalnya, ini maaf ya, misal gitu, apalagi tempat wisata yang belum kelola dengan baik.
5: Kok misal dengan kenyataan kok. Nah, itu nggak bisa dipungkiri, itu tetap ada juga di mana itu.
1: Iya.
5: Bukan apa-apa dan kurban pun apa yang baik sebelum pedang, karu atau berapa alis katanya lah.
1: Iya.
5: Kalau harus di sana pembelian kemudian atau maupun terjembal ya kurban pun tetaplah komitmen. Bantu harus apa-apa dan seperti katanya.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Habib di pagi hari ini sudah menyemangati saya juga menyapa semua di saat hari ini ya. Di sini ada Julia, ada Bu Asma,
5: Nur Asma.
1: Ada dia.
5: Alhamdulillah, siang dia kan Bu Asma ya.
1: Iya ya. Oke.
5: Kepala kolesterol aku ini Asmi namanya.
1: Siapa?
5: Nah, itu ada Bu Asma kan?
1: Iya, itu kemarinnya Asmi Dararwis.
5: Kok tahu nama istriku Tuki?
1: Oh iya.
5: Nyambung kan ya?
1: Ya, namanya kan istri.
5: Tetapi bukan Darwi.
1: Jadi?
5: Dasrul.
1: Oh, Dasrul.
5: Jadi tipis-tipisan ya?
1: Iya.
5: Nah, itu ya, melihat saya.
1: Sama-sama.
5: Dan bisa libur kan ya?
1: Oke, saya libur dong sekali-kali.
5: Terima kasih ya.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pendengar kita yang memberikan komentar yang memang rata-rata semua sih sama ya. Jadi artinya jangan apa-apa dikutipin gitu, jangan apa-apa harus disuruh bayar ya kan. Karena baiknya itu satu pintu aja gitu, misalnya di loket itu sudah tertera harga ini sudah termasuk misal penginapan atau misalnya sewa alat tambahan ya, dan yang lainnya, supaya orang yang masuk juga merasa nyaman ya. Ada yang ingin juga memberikan komentar, boleh silakan ya, kita tunggu di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811644248 ya. Setelah yang berikut ini kita hadirkan, dan kami harapkan Anda tetap bersama kami, Perbat FM, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali sub-suku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Sub-suku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape-Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape-Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape-Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik Ta'a maupun Sape-Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggal, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggal dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara

0: Ya, 88,4 MHz Kabupaten Bandung, suara budaya Nusantara. Hampir di penghujung acara ini ya, Julia. Julia masih sehat, masih waras. Masih dengan kewarasan dalam berpikir, harus dong ya. Nah, menurut kamu tipsnya untuk bisa menghindari yang namanya retribusi ataupun hal-hal yang bisa kita laksanakan ketika ada pungutan liar di tempat wisata. Ala-ala kamu itu seperti apa sih? Boleh diinformasikan.
1: Cek.
0: Iya, masih ada aman.
1: Di aku enggak ada.
0: Oh, di sininya memang digeser.
1: Iya.
0: Nah, terus gimana?
1: Gimana, Bang?
0: Jadi, menurut kamu nih closing statement kita nih untuk menghindari yang namanya pungutan liar di tempat wisata, secara simpelnya apa? Tadi kan udah ada komentar dari pendengar kita nih.
1: Oke, tentunya ya. Kalau untuk pungli-pungli itu kalau bisa kita tuh meminta sewajarnya saja.
0: Oh, begitu. Dari pihak pungli-nya ya?
1: Iya, okay. Dari pihak pungli-nya dan juga untuk pengelolanya itu hendaklah diolah dengan baik, begitu ya Bang ya.
0: Oke, okay. Kamu berarti satu geng dengan Ibu Cantik Manis ya?
1: Iya. Soalnya nggak terima juga ya.
0: Oke. Baiklah untuk Julia, terima kasih di pagi hari ini sudah membersamai kita di Makobar ya. Ada juga teman-teman kita, sahabat budaya kita yang juga bergabung tadi di acara ini ya. Kita hadirkan kabar berita perempat sesaat lagi dan ragam budaya komunitas. Hari ini hari Senin ya, kita akan hadirkan lagu-lagu Aceh untuk Anda selama 1 jam hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung kembali bersama perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara.
2: RRI Medan, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang Bangdeka, pada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Siboga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Siboga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid, dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya menggunakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang, dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali.

asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Lunto Daro, dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

lagu berbahasa Aceh ya Bang Draka, Bungong Selangor. Ya, lagu berbahasa Aceh Bungong Selangor ya Bang Draka. Kita hadirkan informasi dari rri.co.id Lok Sumawe mengenai Festival Seni dan Budaya Aceh 2026 yang menghadirkan tradisi serta kreativitas. Di laman rri.co.id Banda Aceh, Abang Danaka, PTD Taman Seni dan Budaya Aceh kembali menghadirkan Festival Seni dan Budaya Aceh 2026 sebagai upaya nyata dalam melestarikan sekaligus memajukan seni dan budaya Aceh. Nah, kegiatan ini mengusung tema seni meseni, budaya menjaga ya. Sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedi Yuswadi, yang diwakili oleh Kepala PTD Taman Seni dan Budaya Aceh, Cutrita Mutia, menyampaikan bahwa festival ini merupakan wadah apresiasi bagi para pelaku seni sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal kekayaan budaya Aceh yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, festival ini menghadirkan beragam pertunjukan dari mulai tradisional ya, musik tari, musik Aceh, sastra, terus juga ada tarian hingga teater Aceh. Nah, melalui berbagai sajian tersebut, masyarakat diajak untuk menikmati pertunjukan yang tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga memperluas wawasan tentang kekayaan hasanah seni dan budaya yang dimiliki oleh Aceh.

0: by Foyer Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu ngelap melulu?
1: Ngantuk, ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus...

Iya, dari Syahlutan, Aceh Selatan ya Bang Danaka. Masih dari rri.co.id ya, mengenai budaya yang ada di Aceh ya. Kalau ngobrolin tentang Aceh adalah salah satu tempat, terutama di Banda Aceh ya. Kalau saya sih betah-betah aja ya. Karena memang lokasinya itu agak-agak mirip di Bandung sih. Lampu merahnya, dari lampu merah ke lampu merah gak terlalu jauh gitu. Terus rumahnya juga gak terlalu padat juga ya. Makanannya juga mudah gitu Abang Danaka. Ini memang salah satu tempat kota yang memiliki akses wisata yang juga mudah ya. Misal ke Lok Nah ya, ke pantai ke Ulele misalnya ya, atau ke Matai. Nah, itu air mata air yang ada di sana. Ini juga aksesnya mudah ya Bang Danaka. Nah, terkait tentang Aceh ya, saya lansir dari rri.co.id Jakarta. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh kembali berpartisipasi dalam Pekan Raya Jakarta. Nah, PRJ 2026 yang menghadirkan Booth Aceh Creative and Cultural Experience ya, yang telah terakhir kali mengikuti ajang tersebut pada 2018 lalu. Nah, Kepala Disbudpar Aceh Dedi Yuswadi mengatakan, kehadiran kembalinya Aceh di salah satu pameran terbesar Indonesia ini menjadi momentum untuk memperkuat promosi pariwisata, budaya, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro kecil menengah serta ekonomi daerah kreatif ya. Nah, melalui Aceh Creative and Cultural Experience ini diharapkan tentunya Aceh menampilkan kekayaan budaya yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga kuat dalam nilai dan filosofi. Ini adalah bagian dari diplomasi budaya dan promosi pariwisata Aceh. Dan ia menjelaskan, STAN Aceh yang bekerja sama dengan Organisasi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Aceh telah dirancang dengan konsep modern namun tetap menonjolkan unsur budaya lokal sehingga memberikan pengalaman yang lekat, dekat dan interaktif bagi pengunjung ya Bang Danaka. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya berhubungan dengan Aceh, kira-kira apa yang membuat Anda tertarik begitu ya? Kalau saya sih nih Acehnya ya, terus juga ada kopinya yang bisa kita nikmati di tempat-tempat yang mengusung tema tentang Aceh begitu ya Bang Danaka. Baik, kita hadirkan kembali lagu-lagu khas Aceh hingga ke penghujung pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Haji Akbar. Assalamualaikum dari Kejuruan Metar Bulan Juli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Akhir, terima kasih. Assalamualaikum.

sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Di pagi hari ini Abang Danakas Hakiki Koswara mengucapkan terima kasih atas atensi Anda ya. Ada satu lagu terakhir, Aceh Tetap Suci, di pagi hari ini untuk kita nikmati ya Abang Danaka. Dan nanti ada jazz musik selama satu jam ke depan. Terus juga ada penyiar kita, ada Sahnan dan juga Nur Asmalubis yang menemani Anda di Depart 2. Selamat pagi dan selamat mendengar kembali. Bilahi fisa bilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho.
4: Cicak Kuswaya.
5: Nabila G.

suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosin Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi araran ini uniknya juga dilakukan

ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain, salah satunya itu usaha kue tradisional.

budaya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk

dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara, dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021 prestasi yang saya dapatkan

ini saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Robot, dan saya mengambil konsentrasi yaitu manajemen pariwisata karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya ya dia keren aja, tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno, jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai, dan ini harus dikembangkan lagi.

0: bagaimana ia awalnya tertarik pada tempuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tempuluk itu pertama kali saya melihat di pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih ada belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Pak. Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dengan tak sudah, tengkuluk

0: kelipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
1: tumbuh tunas
0: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
1: Itu kamu bisa buat?
0: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah pengurut yang dipakai raja-raja baca memerintah Kesultanan Asahan.
2: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut

0: Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika bawah sehingga dia rapi, tapi kan udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat, tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggiran dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
1: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.

0: Ibrahim Masani dari Kalimantan.
1: Beruntungnya, Bu Ammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Bu Ammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini kita juga bekerja sama

tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Masihnya di siang hari ini ya, abang kakak masih terus semangat di awal pekan ya, harus dibangun semangatnya karena memang ini masih hari Senin. Tapi besok ketemu lagi dengan tanggal merah Kasma, hari libur. Bukan berarti jadi apa ya, jadi bermalas-malasan juga, enggak sahabat budaya ya, enggak juga seperti itu ya, santai-santai ya, apalagi cuacanya kayaknya mendukung kali gitu kan, enggak juga ya. Target-target yang ingin dicapai silahkan dikerjakan, terus juga jangan lupa ya untuk sahabat budaya, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah disusun gitu ya, di schedule ya, di schedule kan, sebaiknya segera direalisasikan, jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya kan dalam kehidupan kita. Kalau bisa lakukan sekarang, maka lakukan sekarang, abang kakak ya. Kita punya informasi terkait dengan penopang ekonomi keluarga. Salah satunya ya, 95% penenun kain di NTT mayoritas perempuan. Wow, the power of perempuan ya, emak-emak luar biasa ya, Wonder Woman sekali ya, seperti dikutip dari laman rari.co.id. Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur Mintriati Astiningsi menyoroti besarnya peran perempuan Indonesia dalam industri tenun daerah, dan sekitar 95% pelaku tenun itu rata-rata perempuan, abang kakak, yang menjadi penopang ekonomi keluarga kita tercinta ya. Gak cuma itu, perempuan gak hanya membantu pekerjaan di kebun, ladang, ngurus rumah tangga, ya kan, ngurus anak-anak, keluarga, enggak. Setelah menyelesaikan pekerjaan utamanya, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Is, memang luar biasa kali kan, salutlah kita ya, bangga kita sama perempuan-perempuan Indonesia ini di seluruh dunia ya. Perempuan itu emang the best lah gitu ya, bukan berarti laki-laki gak the best, enggak. Tapi memang begitulah yang disebut dengan Wonder Woman ya. Tapi apapun itu, kita tetap apa ya, kodratnya harus kita sadari betul sebagai perempuan ya. Oke, dengan pasti sahabat budaya tetap sehat-sehat buat perempuan-perempuan Indonesia, kebanggaan keluarga. Semuanya sehat-sehat ya, dan lancar rezekinya, luas rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sukses terus buat kita, bahagia di dunia, bahagia akhirat, tercukupi kebutuhannya ya.

Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti

rri.co.id rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

baca setelah kita support ya full penuh ya dukungan kepada kaum wanita, kaum pria tetap didukung juga sih ya, sebagai ibu rumah tangga maksudnya ya, yang menopang perekonomian keluarga, semoga semakin dilancarkan rezekinya melalui usaha-usaha kecil yang dilakukan. Abang kakak, bahasa daerah terancam punah, plus tren jadi tanggung jawab kita bersama. Benar gak sih? Nah ini disampaikan Komite Nasional Budaya Nusantara KSBN. Menjaga bahasa daerah itu penting ya, untuk mencegah hilangnya identitas budaya lokal. Ketua Umum DPP KSBN Majen TNI Purnawiran Hendarji Supanji mengatakan Indonesia memiliki sekitar 800 bahasa daerah dan dipertahankan melalui penggunaan aktif di masyarakat ya. Kalau kita tinggalkan, kita sendiri yang rugi. Itu komentarnya. Jadi bahasa daerah harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam acara bersama Pro 3 di Jakarta Rabu beberapa waktu yang lalu ya, Hendarji menyampaikannya. Jadi kita penting sekali untuk melestarikannya, menjadi tugas kita, tugas pemerintah, terus juga tugas siapa lagi, tugas gak cuma pemerintah sih, organisasi juga gitu ya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga warisan budaya daerahnya. Itu dia, budaya daerah kita, terhadap penggunaan bahasa daerah ya, promosi budaya juga aktif ya oleh masyarakat, dan termasuk Perempat Medan ini salah satunya caranya itu apa ya, membuat beberapa program yang terus melestarikan budaya lokal khususnya ya, kalau di Sumut budaya lokal Sumut. Jadi kita perkenalkan terus supaya nggak lupa, sampai jangan sampai hilang begitu ya. Jadi ketika diklaim pihak lain nanti budaya baru bereaksi, jangan ya, itu dia. Semoga kondisi bahasa daerah semakin banyak yang menggunakannya. Penutur beberapa bahasa lokal juga semakin meningkat ya. Jangan seperti sekarang ini sampaikannya. Pendengar RRI dari Kutai Barat, Haryanto menyampaikan tentang kondisi penutur bahasa daerah di wilayah yang terus berkurang katanya ya. Semoga di Sumut gak seperti itu, seluruh Indonesia juga gak seperti itu ya.

bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mula gabis.

Podcast Mula Gabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos Mula Gabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Pardori tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Pardori wajib membawa 1 helai ulos, berikut DKI ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Pardori yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg.

0: Seiring malam dengan Mu'bah, Mu'bah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan Sembah, Sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus. Cik Minah saya

Podcast Kota Medan, karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi.

dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugas yang masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan luar.

Matahari Kuparo Simamora dari Tapanuli Selatan sudah hadir untuk Abang Kakak. Saatnya kami informasikan untuk Abang Kakak azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh.

Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah

akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sang majikan wanita itu, dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran.

0: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan, balik lagi nih sama Sahnan. Abang dan Kakak, kita akan mendengarkan siaran budaya berjaringan Suara Budaya Nusantara Relay Pro 4 Jakarta. Buat Abang dan Kakak, kami ucapkan selamat mendengarkan dan tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Harapkan dapat mengangkat kearifan lokal Glodok dan Kota Tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas Ganggangan Gregorius Jason mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi Kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung.

Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pembentukan Suara Budaya Nusantara. Bang Pon, Cengceng Ababe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI.net yang bisa Bang Pon semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Nah, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema lain, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan terus kali ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel.
1: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah. Cuaca di sana juga cerah ya.
2: Panas terik sekarang.
1: Panas terik. Iya, belakangan memang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oke, Bang Awan.
2: Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah itu dia, kita di Jakarta aja udah kadang betah tuh. Iya, Bang Awan
2: di sini tuh.
1: Iya. Nah, narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Udah ready.
1: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gak apa-apa.
2: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar,
2: beliau ini, ya jadi beliau ini salah satu

0: sama jalan kita. Lawan.
1: Nah ini guru Mas Dar nih Bang Noel pakai yeah. baju sasirangan sama lawang sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
2: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
1: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning.
0: Oh,
1: warna
0: ya, kuning Banjar sama hijau.
1: Gitu dan motifnya tuh motif sari gading ya.
0: Wah, ada campuran ya, ada ius pudak mungkin ada
1: Jadi sari gading itu Bang Noel sebenarnya cerita aja nih.
0: Boleh, boleh.
1: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain permintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
2: Oke. Nah sekarang udah muncul nih. Bisa ngeliat juga motifnya ada hijau ada kuning gitu ya.
0: Iya
1: sekarang ini.
2: Oke deh.
0: Ciri khas ini Banjar ya.
2: Ciri khasnya Banjar. Oke baik Bang Awan mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
1: Boleh.
2: Oke siap. Baik langsung aja mungkin untuk pemaparannya silahkan Bang Awan dan juga Guru Mas Dar gitu.
1: Oh ya, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perempat Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya,
0: Guru
1: Mas Dar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Oke. Ketemu sama Sewan Kavi di Perempatan Raya Banjarmasin, kita membahas masalah lawang, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar.
0: Iya.
1: Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih, makanya hari ini saya pakai. Walaupun lawangnya tuh sudah kreasi ya, sudah kreasi begitu, tapi lawang tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar,

0: jadi supaya orang Banjar tuh berada
1: pilihan berada.
0: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang, memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi.
1: Iya,
0: Guru Master ya. Oke, kalau lawan sendiri jenisnya apa aja nih Guru Master?

lihatlah di situ yeah. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu gampang. Baik itu dililit, dulunya dililit, dililit seperti surban gitu kan. Nah dulu tapi karena

0: satu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang menanya kepada masyarakatnya.
1: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah juga mereka memakai layung juga?
0: Iya, tetap memakai karena

makanya di sini ada 8 jenis ya teman-teman. Itu adalah lawang Tajuk, lawang Raja, lawang Damang, lawang Tajaksia.

0: Ya.
1: Bilang beginian.
0: Jadi rata-rata orang beginian, orang Banjar khususnya di Musul ya, karena habis menikah
1: habis orang haji
0: bukan. Nah, itu ciri khas beginian.
1: Ya, itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit dengan rambut,
0: iya,
1: baru dibutar-butar dan sampai kokoh banget gitu ya.
0: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepala dia sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sedemikian rupa untuk menjaga kan. Nah itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Itu namanya bilang, makanya apabila tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
1: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
0: Tanjak.
1: Tanjak ini.
0: Jadi yang dipakai Mengawan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mundur sebelum itu tanjak, namanya tanjak halang Laura Kelar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
1: Tanjak bangsa Banjar,
0: berarti Banjar itu bangsa bukan suku ya.
1: Betul.
0: Tanjak bangsa Banjar pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18

0: halang, merak halar itu artinya adalah elang yang menempatkan sayap begitu.
1: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana, dia sedikit menjajah tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengatakan sayap itu kan
0: menyebar kemana-mana. Jajah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
1: Iya.
0: Biro Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung, karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
1: Iya.
0: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya, terus kuning emas begitu ya, hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun apa tuh, daun apa saya lupa namanya,
1: daun jeruju.
0: Nah, daun jeruju, nah itu

0: bucin itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar.
1: Ya.
0: Nah, termasuk juga mungkin di dalam air buci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah.
1: Yeah.
0: Kanas, habis yeah, itu kanas. Habis itu ada namanya tabuk manggis.
1: Yeah.
0: Tabuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan dibundah kan ada 6, 7, 8.
1: Yeah.
0: Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tabuk manggis? Tabuk manggis itu apa yang di luar bundah 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar, sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, tumbuh di tanam, setelah berbuah, maka

0: kan kalau kayak di apa di air guci biasanya di apa di pelabuhan di
1: ring
0: ya maksudnya
1: itu bisa berkait
0: berkait
1: nah itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai yeah. Tidak dipakai di pakaian tapi atau sampun
0: okay.
1: Nah, jadi untuk dinding artinya apa itu simbol kemewahan kemegahan tapi kesederhanaannya karena naga itu tidak bisa dipegang tapi dihayalkan tinggi-tinggi mungkin bisa seperti itu
0: okay.
1: Nah tapi itu hidupnya antara dua alam antara di laut atau
0: di darat
1: nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam penemuan simbol-simbol bahan-bahan sebagai pemanis.
0: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih Guru Masdar bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Dan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan laungnya katanya ada makna ombak Singapura lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
1: Iya, jadi sampai kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ada beberapa laung ini aja cuma. Jadi satu laung ini yang dikatakan mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya untuk menghindarkan dari
0: terbalar
1: ya, yang membuat jadi dalam alat atau dalam belah yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah ini letak di kepala, ini yang alip. Nah sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pelantun ini lurus ke atas,
0: ya, tegak ya,
1: tegak berdiri.
0: Seperti gunung ya.
1: Nah
0: seperti itu. Yang kayak guru mas
1: ya, ya. Seperti ini. Tapi ini kan satu lapis karena memang ini tegak berdiri. Ini untuk laung raja yang dipakai pelantun karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti umpan di

0: yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat yang ada menjadi satu atas kepala. Atau ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini
1: seperti buhul ya?
0: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih. Nah, sepasang daun sirih nanti yang namanya Lau Raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi dia memakan makanan yang ada di pohon itu, sayur makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ikut. Nah, itulah prinsip orang Banjar. Di mana dia tinggal, dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi Udamang. Lalu Udamang ini sama, di depannya juga lam gelalah, berlabuh simbol lam gelalah, keliling kan, semasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Jadi itu di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaan.

0: banyak fungsinya, termasuk juga rubber itu. Rubber itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, tidak kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus.
1: Betul.

0: satu, kenapa di dalam yang namanya Rabu itu ada diri-diri kecil,
1: betul,
0: yang sangat membuat kita gatal dalam hidupnya, kan? Kenapa jajak atau lincah atau hancur itu bulu-bulu tadi tak akan terbang,
1: betul,
0: menuju ke tubuh kita, bahkan gatal itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang
1: Indonesia, ampuh
0: senjata ampuh kan
1: sebetulnya dapat di dalamnya begitu ya. Nah,
0: tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan, betul, yang namanya apa rabu atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang dulunya bangun rabu ya,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit kebelakang tadi. Dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagi dulu sebentar, boleh satu lagi?
1: Boleh Bang, boleh,
2: ya. Nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp kamu bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Noel?
1: Di bagian masih di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-62.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Alan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RW Banjarmasin, ada Bang Alan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon nih, Bang Alan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, silahkan.
1: Baik, oke, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Maya.
1: Iya.
3: Kemudian Pramat dari Jakarta dan Aini dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke, Kayu. Mungkin bisa langsung pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, itu yang terpadu buat Bang Awang yang ada di Pramat RI Banjar Masin. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kayu, apa kabar?
3: Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam ya Mbak.
3: Selamat ya Pak Masdar ya.
4: Amin.
3: Salam simbol kehormatan, identitas ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Kalau ini tadi yang diceritakan sama Pak adalah ikat kepala ya, khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa orang dianggap lebih sakral dibanding kopi ya sebagai masyarakat Banjar. Terus untuk laun instan ini apakah ada laun instan gitu ya? Apakah itu merusak dari filosofi dari laun tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Alan, juga untuk Bang Noel. Selamat pagi kepada rekan saya dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa?
2: Ada dubbing nih, sudah.
1: Oh, oke, sudah. Iya. Halo? Suaranya hilang untuk
2: Iya, dengar.
1: Oh iya,
2: saya
1: iya.
2: Dengar.
4: Terima kasih.
1: Sebentar itu untuk Bang Alan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Bang.
2: Nanti tasbih lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu tapi
2: kan
4: tahu tahu namanya
2: betul nama lengkapnya itu.
4: Tapi
2: tanya apa sama Guru Masdar?
4: Laung. Iya. Yeah.

0: Silakan ya.
1: Enggak, enggak apa-apa.
0: Dari Ayu,
1: Ayu di Blok Losram Maluku ya. Jadi apakah katanya ini Tuan Lauru itu lebih sakral dibanding Kopiah? Nah sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya Kopiah itu memang hal dulunya kan.

Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pendatang-pendatang kita dulu itu sebelum menggunakan kopi memang laung dulunya kan, karena jarang ditemukan ya namanya kopi ya, makanya jadi simbol bagi

0: yang ibu
1: dua. Ceguria.
0: Nah, jadi warna. Warna banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna banjar itu tiga yang dikatakan Pak Hawang tadi, yang habang, kuning, hijau, itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya, laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi, sebenarnya tidak masalah yang selama itu

0: serangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat lahir, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar.
1: Ya.
0: Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain serangannya sendiri dan ikat di kepala itu sebetulnya yang namanya keplaung, walaupun dia dimodifikasi, dia lihat seperti apa. Karena simbol laung itu sebetulnya simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Berarti yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah-kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Kawan tadi yang kain budi, aslinya kain budi disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir dengan bernuansa Banjar itu bentuk.
1: Atau ada payet ya?
0: Payet, ya kan ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju bordirnya, jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah karung kombakan macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di sini-sini Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi, tapi dituangkan dalam satu tutup kepala. Jadi diboleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep pendarahan dimodifikasi tidak merubah penuh. Artinya masih dengan konsep Banjar dimasukkan dalam modern itu
1: sah-sah. Gimana, ada lagi yang mau bergabung?
2: Ya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Wan ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Nasdar ini.
3: Bung Awan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Teteh Dinda, apa kabar Teteh?
3: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat. Bung Awan juga selalu sehat ya.
1: Ada Guru Nasdar di sini mau tanya apa tanya.
3: Guru Nasdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nasdar.
0: Salam
3: budaya pastinya ya. Dan Guru Nasdar, setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
0: Iya benar.
3: Iya, seperti yang tadi Guru Nasdar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali yang pilih jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Nasdar suka mungkin selalu ya lihat ya, gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
0: Iya, pakai ikat ya, ciri khas.
3: Iya, tapi bukan, kami bilangnya bukan ikat, tapi ikat.
0: Ikat, ya.
3: Itu topong namanya. Namanya Totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan ya itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Nasdar ya. Ada kelas-kelasnya atau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitu lah. Mungkin berkelas juga gitu ikatnya. Tapi kalau masyarakat biasa juga ya ada di bawahnya begitu. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di tetapi lau tadi namanya ya.
1: Bang Noel kita angkat dulu,
2: iya, mungkin sekalian aja ya.
1: Ya, halo selamat siang.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Bang Noel, selamat siang.
1: Ya, selamat, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
4: Iya, betul. Di Lampung. Okay. Kalau di Bang Nasrun kan Leman, Bang Awan.
1: Siap.
0: Siap. Ya.
4: Apa yang ini, Bang Awan? Pertanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang pakai Bang Awan dan Bapak Nasrun itu kan kuning itu. Ya, kan kuning itu di sini. Jadi, saya baca ini lalu simbol kehormatan identitas dan kebanggaan masa kebanggaan ini kan. Nah, pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan lapas apa nasib tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain laung itu bang awal
1: maksudnya khasnya seperti apa nih bu?
4: Iya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Mungkin apakah ada jenis lain dari laung yang kita pakai ini begitu ya?
0: Oh iya iya.
1: Tapi kita
0: jawab yang pertama tadi ya.
1: Kalau
0: ya,
1: ada
0: ya,
1: yang
0: ada ya,
1: nih.
0: Silahkan. Iya. Jadi gini ya.

karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, nah, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar, termasuk lauknya sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain memakai pakaian kamu, sangat berterima kasih. Ya. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja, termasuk laung sultan itu tidak boleh.

0: itu berbeda dengan kaum laki-laki.
1: Nah itu. Oke. Okay. Tapi kalau untuk yang tadi yang kedua ada jenis lain dari
0: sebenarnya untuk dari lambung tadi ya.
1: Ya.
0: Jadi sebenarnya ada dari B

0: Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung,
1: ya
0: kan. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa, itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah termasuk juga tadi yang kita bulang tadi, nah itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kekamban,
1: saking apa ya, saking pentingnya kepala itu,
0: iya,
1: harus dilindungi,
0: harus dilindungi,
1: yang sudah dipitrahkan tadi,
0: sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
1: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya, dari ini siapa namanya lagi yang tadi itu pertama, Cegurian. Apakah selalu kuning atau tidak?
0: Nah sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning, ini ada coklat, ada biru,
1: coklat,
0: ada coklat,
1: hitam,
0: hitam masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya khasnya Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang
1: sudah kami perjuangkan. Bang Noel, gimana dia mau ditanyain juga Bang Noel?
2: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya mungkin zaman dulu masih terlalu

0: syarat atau ketentuan khusus untuk bisa merajin atau membuat lawang sendiri?
1: Atau serunan gitu ya?
0: Iya, benar.
2: Langsung saya jawab, Bang Noya.
0: Iya, boleh.
2: Ini pertanyaan yang bagus. Ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat lawang ini adalah turun-temurun. Rata-rata turun-temurun. Karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya itu udah hampir di abad ke 15, Bang.
0: Okay.
2: Jadi mana di abad 15 turun-temurun itu turun-temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan abah bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Penerus ini. Jadi memang ada syarat dari kita tuh apalah bahasanya, sanad ya.
0: Jadi misalnya.
2: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanadnya, apa alurnya. Karena itu dia harus bisa menyusun sisipan, sisipan lilitan. Termasuk yang dipakai dengan mahawan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak. Tidak begitu sama karena ini pakem yang perlu diajarkan pakemnya. Tapi kalau kreasi silahkan macam-macam banyak kreasi termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai nanang galuh kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khusus di Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan nanang galuh untuk laki-laki
1: kayak Abang None gitu.
2: Abang None.
1: Oh, iya.
2: Nah ini ya bolong di depan atasnya bolong. Oke, ada ketentuan. Jadi

0: tahun itu ada namanya kalau sebetulnya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ya selamatan tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan batu-batu kita untuk di dasar lemari itu mungkin tidak ada salahnya. Lebih baikkan kita aja Bang.
1: Oke, siap.
2: Bang Noen, terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar. Silahkan.
0: Terima kasih Bang Noen.

Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya

0: pakai silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai itu aja bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Mazda dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Radio Nusantara. Pokoknya kita doain untuk lang ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya.
3: Oke deh.
4: Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Surah Budaya Nusantara edisi kali ini. Lau, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
5: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung.

Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghidupkan kembali moda transportasi tram di kawasan Kota Tua. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, Denny Aputra, menyebut gagasan tersebut merupakan wacana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang ingin menjadikan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi atau low emission zone. Saat ini Pemprov DKI tengah melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua dan Rano Karno juga ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus bagian dari tim revitalisasi kawasan bersejarah tersebut. Beralih ke berita lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar berkembang melalui penguatan kapasitas usaha dan perluasan pasar. Salah satunya adalah Cinta Batik Semarang. Rajin batik asal Kota Semarang itu telah menjalankan usahanya sejak 2006 dan kini menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pemilik Cinta Batik Semarang, Iin Windi Indah Cahyani, mengungkapkan bahwa usahanya berawal dari pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Semarang dalam rangka revitalisasi batik Semarang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

104.4 FM Suara Budaya Jakarta.

Jack.

Oke, abang dan kakak, balik lagi nih bareng aku Sahnan Siregar di Pro 4 Medan. Abang dan kakak, senang sekali rasanya Sahnan bisa balik lagi nih di ruang dengar abang dan kakak, tentunya di 88,4 MM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, Sahnan bakal ngawani waktu santai mungkin ya abang dan kakak. Di waktu siang ini ada yang mungkin lagi makan siang, ada yang lagi di jalan nyari makan siang, atau lagi mau keluar jalan-jalan nyari minuman-minuman dingin kan. Soalnya harinya masih panas tapi rada-rada mau mendung juga nih kayaknya abang dan kakak. Nah abang dan kakak, sampai pukul 15.00 nanti Sahnan bakal setia nih ngawani waktu abang dan kakak dengan deretan lagu-lagu keroncong yang penuh dengan kenangan dan beragam informasi yang menarik. Jadi abang dan kakak pastikan tetap di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, Abang semoga lagu tadi dapat menghibur Abang dan Kakak. Lagu tadi adalah lagu Keroncong yang berjudul Lewat Angin Wangi atau Lewat Angin Malam. Lagu ini sering juga diputar di media sosial, yakni jadikan backsound biasanya di backsound ketika kita foto atau buat video di Candi Prambanan. Nah, Abang dan Kakak, Timnas U19 berhasil meraih juara 3 di Piala Asia. Timnas U19 raih peringkat ketiga ASEAN U19 Boys Bang Sumo Championship 2026. Timnas Indonesia U19 berhasil mengakhiri perjuangannya di ASEAN U19 Boys Bang Sumo Championship di Championship 2026 dengan menempati peringkat ketiga. Kepastian tersebut diraih setelah Garuda Muda mengalahkan Kamboja dengan skor tipis 1-0 di laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Sabtu 13 Juni 2006 petang. Indonesia nggak masuk final Abang dan Kakak setelah dikalahkan Australia dengan skor yang tipis yaitu 1-0 Abang dan Kakak. Nah, lanjut Abang dan Kakak, Sanam bakal puterin salah satu lagu yang mungkin banyak kenangan-kenangan juga sama Abang dan Kakak, yaitu dari Anggi Marito, Persi Keroncong Tak Segampang Itu. Jadi jangan kemana-mana Abang dan Kakak, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Terima kasih.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Lanjut lagi Abang dan Kakak Pro 4 Medan bersama saya Sahnan Siregar. Nah Abang dan Kakak, itu tadi sebuah lagu dari Bimbo Terkenang-Kenang. Sahnan cuma menyampaikan ya Abang dan Kakak bahwasanya kenangan itu gak harus diingat-ingat ya, karena dia kan dari masa lalu ya, cukup dikenang saja, dijadikan sebagai sebuah pembelajaran atau hikmah menuju kebaikan-kebaikan kita untuk masa depan. Nah Abang dan Kakak masih di alunan musik keroncong, kita lanjut lagi nih dari Jawa, dari Tanah Deli menuju ke jantung kebudayaan Jawa di Surakarta. Sebuah lagu legendaris karya Maestro DDS Putra sudah siap menyapa ruang dengar Abang dan Kakak, sebuah mahakarya yang bertajuk Putri Solo. Lagu ini bukan sekedar dendang pengisi sepi di perempat Medan ini. Di balik iramanya yang mendayu ada potret keanggunan, tutur kata yang lembut dan keluhuran budi pekerti wanita Jawa yang digambarkan dengan begitu indah. Jadi langsung aja nih Abang dan Kak, kita puterin lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Itu dia tadi Abang dan Kakak, lagu dari Edi S. Putro, Putri Solo. Nah Abang dan Kakak, sedikit informasi tentang budaya di Tanjung Balai Abang dan Kakak. Ada beberapa budaya atau kebiasaan di Tanjung Balai itu yang sangat unik Abang dan Kakak. Mungkin informasi ini bisa sangat bagikan untuk Abang dan Kakak, mana tahu Abang dan Kakak pengen wisata ke Tanjung Balai. Di Tanjung Balai Abang dan Kakak ada tradisi lisan dan ritual unik. Ada yang pertama namanya tradisi songgot atau menyonggot. Ini adalah salah satu adat yang paling khas secara filosofis. Songgot bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual, doa, dan motivasi kepada seseorang yang sedang mengalami musibah atau trauma. Ritual ini sering melibatkan nyanyian dan pemberian semangat dari keluarga atau jiran tetangga yang mencerminkan ikatan persaudaraan atau uhuwah yang sangat kuat. Ada juga seni senandung. Nah dulunya Abang dan Kakak, kesenian ini merupakan ritual para nelayan saat melaut untuk memanggil angin agar perahu layar mereka bisa bergerak. Sering berjalannya waktu, senandung berevolusi menjadi media ekspresi, perasaan, dan sarana dakwah. Nyanyian ini berisi syair bersajak yang dilantunkan dengan logat khas Tanjung Balai. Ada juga Abang dan Kak, akulturasi budaya. Meskipun identitas Melayu mendominasi tradisi, proses akulturasi yang kuat dengan etnis lain, terutama suku Batak Toba yang bermigrasi ke wilayah tersebut, masih banyak juga Bang dan Kakak. Nah ada juga yang biasa mungkin sering kita dengar, ada namanya pesta kerang. Namun di beberapa tahun belakangan ini pesta kerang itu sudah nggak pernah lagi ya Bang dan Kakak. Padahal kegiatan ini sering diadakan di Balai Ujung Tanjung yang menjadi pusat pementasan seni perlombaan tradisional seperti gala panjang dan ketapel serta kunjungan seniman untuk pengembangan budaya Melayu. Nah Abang dan Kakak, di Tanjung Balai itu kan banyak nelayan ya. Nelayan juga adalah sejarahnya kan kita penemuan kita adalah nelayan. Jadi mungkin sekali kita harus berwisata juga ke kota kerang itu biar kita tahu gitu kan nenek moyang kita gimana berjuang dulu cari makan di laut sana ya kan Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak jangan kemana-mana karena Sanan bakal puterin salah satu lagu yang mungkin banyak kenangannya, yaitu dari Samson Kenangan Terindah. Jadi tetap di Perempat Milan Abang dan Kakak, Suara Budaya Nusantara.

0: Nabas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus?

sama Sanin Seregar. Dan waktu sudah 1 jam nih abang dan kakak. Jadi ada sedikit informasi bahwasanya ternyata abang dan kakak, pesta kerang di Tanjung Balai itu masih rutin dilakukan setiap tahun menjelang di akhir tahun, dan untuk memperingati hari ulang tahun Kota Tanjung Balai juga. Nah, biasanya pesta kerang itu diadakan di lapas lapangan Sultan Abdul Jalil di Tanjung Balai. Nah, itu informasi itu mengakhiri perjumpaan kita bang dan kakak. Sahnan pamit undur diri, dan selanjutnya abang dan kakak bakal ditemani oleh rekan saya Najwa Alia. Jadi jangan kemana-mana abang dan kakak, tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Yahoo.
1: Emang bisa di-post di acara itu?
0: Bisa dong. Caranya pun

0: Lalu permata dari Medan Suara Budaya Nusantara, Bang dan Kakak, selamat sore. Serah hari ini kembali lagi bersama Raja menemani di Prodangdut ya. Ini sudah ada pelopon pertama, coba kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, makin masih dukendahul.
0: Makin yahut, ada siapa di mana?
1: Assalamualaikum Nadia.
0: Najwa di sini.
1: Najwa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga.
1: Dari Mas Bambang nih di Binjai.
0: Iya, sehat Mas Bambang sore hari ini.
1: Alhamdulillah sehat, sehat kalipun.
0: Sehat kalipun ya. Oke, lama mereka lagu apa nih Bambang? Mas Bambang.
1: Lagunya Bekas Pacar aja ya.
0: Bekas Pacar?
1: Iya, dari ini siapa namanya?
0: Siapa?
1: Salah, si lupa tadi kok jadi lupa.
0: Bentar ya.
1: Dari
0: Bekas Pacar Imam S. Arifin ya?
1: Iya betul.
0: Oke, boleh nanti Najwa puterin.
1: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bambang tadi. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita coba angkat dulu ya. Sebentar. Halo Prodangdut.
2: Makin asyik. Makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Mbak Suro di Marendal.
0: Oh, ada Mbak Suro. Gimana kabarnya sore hari ini Mbak Suro?
2: Alhamdulillah Mbak sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Najwa sehat kan?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mbak Suro minta gawe asmara aja.
0: Gawe asmara sebentar.
2: Ya, dari Rido ya.
0: Gawe dari Rido Roma?
2: Oh, iya. Kalau enggak iya, olo.
0: Gawe asmara kayaknya enggak ada lah mbak.
2: Enggak eneng ya. Dari do.
0: Enggak eneng. Kalau dari Roma. Oh, ada dawai.
2: Iya, gawe asmara.
0: Oke lah, boleh nanti diputarin.
2: Gawe asmara.
0: Iya, oke.
2: Jangan Mbak Suro yang nyanyi.
0: Jangan, nanti kabur pendengar kita.
2: Radionya.
0: Iya.
2: Oh, karena ini Mbak Suro itu tinggi.
0: Yaudah.
2: Salami buat kape-kape ayo. Buat Najwa sama bertugas. Semoga sehat selalu keluarga. Dan tidak eneng kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
2: Kurulun. Monggo.
0: Ada Mbak Suro. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
3: Makin nasi, makin yahut.
0: Makin yahut. Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
3: Dari Serdang Bedagai.
0: Ada siapa?
3: Winda.
0: Ada Winda. Oh, Winda gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah beginilah.
0: Iya begini, cemana begini itu, begitulah ya. Mereka selalu apa nih?
3: Dari Epitamala.
0: Dari Epitamala, boleh bentar.
3: Judulnya Sedingin Salju.
0: Sedingin Salju?
3: Iya.
0: Sedingin Salju, oh ada, oke. Nanti diputerin.
3: Buat Najwa sama bertugas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Kakak, Najwa puterin dulu. Ini lagu requestan dari fans yang perempat. Jadi pastikan untuk tetap bersama aja di Prodangdut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: 8,5 perempatan di Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama lagi pastinya Abang dan Kakak di Prodang sore hari ini ya. Ini sudah ada penelpon, kita angkat lagi. Halo Prodang Dut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut Bang Lumi.
1: Ya, assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita sehat dengan Kak Najwa ya.
0: Sehat Bang, sore hari ini.
1: Alhamdulillah sehat Kak Najwa.
0: Iya, oke lah. Mereka lagu apa nih Bang Lumi?
1: Dari Amris Arifin Kak Najwa.
0: Amris?
1: Amris Arifin, Harta dan Cinta.
0: Amris Arifin, coba bentar, Harta dan Cinta ya.
1: Ya, Harta dan Cinta.
0: Ini Harta dan Surga. Dari Amris adanya ini, cuman satu.
1: Coba yang sama nanti itu, Harta dan Cinta, ada gak Dan Agus?
0: Harta dan Cinta ya.
1: Hamdan Atiti, ada yang Hamdan Atiti.
0: Ini adanya dari Nais Larasati, Harta Cinta.
1: Itu lain. Yang Hamdan Atiti coba gak Nazwa, Hamdan Atiti.
0: Hamdan Atiti.
1: Harta dan Cinta.
0: Ih, gak ada.
1: Gak ada juga, kemana dia begini.
0: Adanya Aku Bukan Dia, Berdosa, Disakiti dan Dihina, Hidup Pas-Pasan.
1: Itu yang apa?
0: Apa?
1: Cinta Sebatang Tebu gak ada juga, Hamdan Atiti.
0: Cinta?
1: Sebatang Tebu.
0: Cinta Sebatang Tebu. Payah kali pulanya, gak ada lah dia.
1: Hamdan apa dengan apa tadi Hamdan Atiti ya?
0: Yang tadi lah, Aku Bukan Dia, Disakiti dan Dihina, Emas Jadi Tembaga, terus Hidup Pas-Pasan ya, betul. Hidup Pas-Pasan ya, Allah, sedih kali judulnya ya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut.
0: Makin asik.
2: Makin asik.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana ini?
2: Dari Seki.
0: Oh ya, ada Mbak Cantik Manis ya.
2: Ya, cantik manis gitu loh.
0: Sehat Mbak Cantik Manis sore hari ini?
2: Sehat dong.
0: Sehat ya. Ya udah, mau request lagu apa ini? Iya, betul.
2: Ana Jua dari Yeni Area.
0: Dari siapa?
2: Yeni Area.
0: Yeni Area. Ada apa nih? Ada Cintaku Terbagi Dua. Cuma
2: Mata ketemu mata dah.
0: Mata ketemu mata tidak ada. Adanya Cintaku Terbagi Dua sama Cuma Kamu Satu.
2: Sudahlah, Cuma Kamu Satu lah Najwa.
0: Boleh. Ketemu lagi kita tadi malam di Sapa Malam Mbak Cantik Manis, dapat ya kan? Ini pun dapat lagi. Hoki memang.
2: Namanya Cantik Manis, teman Mas Dambang.
0: Iya, gitu loh ya kan, sama-sama gitu loh.
2: Dia udah pertama dari naik ya kan?
0: Iya, pembuka jalur dia.
2: Ya, jadi nanti siapa yang siaran?
0: Nanti ada, aduh, nggak terbaca. Oh, iya. Nantikan saja.
2: Oke. Okay. Tanggal mainnya ya kan?
0: Boleh.
2: Pasti dapat jalur Najwa, apalagi Najwa.
0: Kalau Najwa untuk Mbak Cantik Manis terbuka jalurnya. Ya udah. Nanti aja puterin lagunya ya Mbak ya.
2: Nah, buat Najwa saya selalu ya saya.
0: Amin.
2: Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Ada Mbak Cantik Manis ya, Bang dan Kakak. Ayo yang masih mau bergabung nih bersama Najwa ya kan di sore hari ini di Prodangdut, kita angkat lagi. Halo Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
3: Iya.
0: Gimana kabar Cynthia sore hari ini?
3: Kabar baik.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Sehat ya,

0: Request lagu apa nih Cynthia?
1: Itu aku dari Via Valen.
0: Dari Via Valen sebentar ya.
1: Iya, coba beri pilih.
0: Via Valen, ini ada yang pertama Aku Cah Kerja, Astuti, Bojogalak, Cerita Anak Jalanan, terus yang biasanya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, sama Jerit Atiku.
1: Itu juga yang terakhir, Jerit Atiku.
0: Jerit Atiku, oke boleh. Jangan menjerit Cynthia di situ ya.
1: Ini itu lagu aja kok.
0: Yaudah, nanti aja puterin ya Cynthia.
1: Oke, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di member. Satu lagi, sebelum nantinya aja puterin lagu requestan dari fansnya Prompat ya Bang Kakak, kita angkat lagi nih. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahud.
0: Makin yahud. Ada siapa di mana?
2: Ibu Wati Tamora.
0: Ada Ibu Wati. Sehat Bu Wati sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Juga ya. Sehat, alhamdulillah. Ya udah, mau rekas lagu apa nih Bu Wati?
2: Merpati Putih.
0: Merpati Putih.
2: Ikan Nurjana.
0: Merpati Putih Ikan Nurjana. Oke, boleh nanti Najwa puterin ya.
2: Iya, ibu tunggu lagunya ya.
0: Oke.
2: Terima kasih Najwa.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, Najwa puterin dulu Bang Kakak lagu requestan dari fansnya Prompat. Jadi pastikan untuk tetap bersama aja sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodangdut, makin asik, makin yahud.

Lalu Bang Kapot FM Promotor dari Medan Suara Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Medan sore hari ini ya di Prodangdut nih. Cuman sebentar lagi juga kita akan memasuki azan untuk sholat asar wilayah Kota Medan dan sekitarnya di pukul 15.55 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin ini satu lagu yang pas untuk diputar sambil menanti azan pastinya ya. Dan untuk Abang Kakak juga pastikan nanti selajar bergabung kembali bersama kami, karena setelah itu kita masih di Prodangdut, karena Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk sore hari ini ya. Jadi pastikan untuk tetap bersama aja di Prodangdut, makin asik makin yahut.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: Bapak-bapak Kompetensen Promotif Medan Suara Budaya Nusantara masih bersama Najwa pastinya Abang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Makin asik, makin yahoo. Nah, kira-kira ini Bapak-bapak Kakak yang mungkin sedang melakukan perjalanan ya, balik dari kantor atau balik dari urusan menuju ke rumah. Nah, diucapkan pastinya hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan ya. Hormati juga rambu-rambu lalu lintas saat kita sedang berkendara. Ini juga cuacanya enggak terlalu terik sih ya. Mungkin untuk abang kakak yang mau jogging di sekitaran rumah aja atau bersepeda atau mungkin melakukan olahraga yang lain ya, ini kayaknya cuacanya cocok sih, mendukung ya menurut Najwa. Apalagi untuk abang kakak yang emang hobi olahraga nih. Ini udah ada penelpon masuk lagi, kita coba angkat dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Masih sore, masih mendung.
0: Iya, di sini terik sih. Gimana kabar sore hari ini Bu Farida?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Ya wes, Bu Farida sore hari ini mau request lagu apa?
1: Lagu Ayu Ting Ting lah.
0: Ayu Ting Ting. Sakit apa?
1: Sakit tanpa luka.
0: Sakit tanpa luka. Bentar ya, mana nih Ayu Ting Ting, payah kali. Ayu Ting Ting sakit tanpa luka. Oke, okay, boleh. Nanti aja puterin. Ya wes.
1: Sehat-sehat sampai malam nanti jam 8 ya.
0: Iya.
1: Sampai siarannya ya. Putarin ya.
0: Iya.
1: Tentu lagu religi itu lah putar. Udah maghrib pun atau belum maghrib gak apa-apa.
0: Lagu apa?
1: Ada judulnya Al-Quran.
0: Al-Quran.
1: Nah, aku biasanya minta Amu Marlon itu.
0: Iya, nanti Lana aja cari lagunya ya.
1: Religi itu ya.
0: Insya Allah.
1: Cariin ya.
0: Iya, insya Allah nanti nanti
1: putar. Terima kasih doa. Semoga dikabulkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Farida Sembada tadi. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita coba angkat dulu ya. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahoo.
0: Makin yahoo.
2: Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di mana?
2: Dengan Mas Aska di Jalan Tua.
0: Ada Mas Aska. Sehat sore hari ini Mas Aska?
2: Alhamdulillah, kakak sehat juga kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Bodoh-bodoh ya kan?
0: Ya wes, mau request lagu apa nih Mas Aska?
2: Lagu ini dia dari Pak Jaldat, Cinta Dibalas Cinta.
0: Cinta Dibalas Cinta.
2: Dibalas Cinta.
0: Cinta Dibalas Cinta. Siapa yang ini?
2: Pak Jaldat featuring siapa ya? Murnikan lagu
0: Fajar.
2: Pajal.
0: Pajal, P apa F tuh?
2: Pajal. Pajal.
0: Pajal. Kok enggak ada ya di sini namanya ya? Apa tuh tadi judulnya?
2: Judulnya?
0: Cinta
2: Dibalas Cinta.
0: Cinta Dibalas Cinta. Ii gak ada.
2: Gak ada ya.
0: Iya, apa nyanyi yang lain lah.
2: Iju aja lah, Iju.
0: Iju.
2: Iya.
0: Iju, Iju. Siapa lagi tuh yang nyanyi Iju tuh?
2: Iju.
0: Ayo, diingat. Siapa?
2: Iya, Bustami.
0: Itu dangdut atau Melayu tuh?
2: Dangdut, dangdut.
0: Dangdut. Dangdut. Kalau Iyet di sini yang dangdutnya ada Cinta Hanya Sekali, Sudahlah, Terbalut Rindu, Tulus Cintaku, Wangi, dan Laksmana Raja di Laut.
2: Oh iya.
0: Gak ada Ijunya.
2: Ada ya.
0: Mau yang mana?
2: Guling-guling lawak nih.
0: Jangan lah, kan masih ada lagu yang lain loh.
2: Udah Dinda Bestari aja lah.
0: Siapa?
2: Dinda Bestari.
0: Dinda?
2: Dinda Bestari ya. Rama Ipama.
0: Dinda, apa judulnya?
2: Judulnya?
0: Iya.
2: Dinda Bestari.
0: Dinda. Itu penyanyinya ya?
2: Judulnya.
0: Enggak ada.
2: Penyanyinya Rama Ipama.
0: Rama Ipama. Enggak ada. nama penyanyi di dangdut ini.
2: Iya kak.
0: Gak ada nama penyanyinya di list dangdut ini, Rama.
2: Siapa di situ penyanyinya?
0: Gak ada, gak ada juga penyudulnya. Nanti lama kali lagunya. Iya, nanti lama kali lagunya enggak.
2: Enggak lah, enggak lama kali.
0: Iya, kok enggak ada sih di sini nama penyanyi dangdutnya?
2: Enggak ada ya.
0: Iya.
2: Sedih kali ya.
0: Lagu dari Iyet tadi lah, yang lain.
2: Apa ini ya?
0: Siapa? Ada Maggie Z, terus ada Mansyur S, ada Mala Agata, ada Loli.
2: Enggak lah, ini Cynthia.
0: Siapa?
2: Prasangka.
0: Prasangka, aduh. Prasangka, iya ada Inet sih. Iya, iya ada satu.
2: Ada gak?
0: Ada. Udah gak jadi guling-guling lah ya, adanya lagunya.
2: Gak jadi lah, perjalanan ini kalau 4 kali guling-guling.
0: Jangan lah, 4 kali dapat kulkas bang.
2: Oke kak ya. Ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut kita. Waalaikumsalam. Ada siapa di mana ini? Ada siapa? Putus-putus nih.
3: Selin.
0: Selin. Halo.
3: Iya, Kak, ini dengan Kak.
0: Iya, ini ada Najwa. Sehat hari ini, Kak.
3: Iya. Iya, selamat siang.
0: Putus-putus nih. Ini dengan kakak siapa?
3: Ini dengan Vina di kantor ya, Kak.
0: Vina?
3: Iya, Kak.
0: Ada Kak Vina. Sehat sore hari ini ya, Kak Vina ya.
3: Sehat, Kak. Kami sendiri gimana kabarnya, Kak?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Ya udah, Kak Vina mau request.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Mala Agata aja, Kak.
0: Mala Agata bentar.
3: Iya. Judulnya
0: apa?
3: Kita bikin romantis aja.
0: Apa?
3: Kita bikin romantis.
0: Kita bikin romantis. Itu yang dia ini ya, cover ya?
3: Iya.
0: Emang itu dangdut ya?
3: Iya dong, udah pernah sambung sama Kak Hana.
0: Bentar ya, bentar. Raja cari dulu. Kita bikin romantis. Mala Agata ya tadi?
3: Iya, iya Kak.
0: Ya udah, boleh.
3: Salam. Kita bertukar. Salam kita dari Kak Hana, Bang Marla, Kak Seril. Salam sentuhan dari siapa ya Kak?
0: Yang baru sentuhan tadi ada Mas Aska yang hampir mau guling-guling.
3: Aku nggak tahu lagu yang nggak jadi guling-guling ya kak.
0: Iya. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun agak putus-putus ya, agak ditajamin dikit nih telinga kita biar terdengar Kak Vina tadi ngomong apa. Ada ini ya, request Mala Agata kita bikin romantis. Iya, boleh. Nah untuk abang kakak yang masih mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini pastinya, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat. Halo Pro Dangdut.
4: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut, ada siapa di mana?
4: Wah selamat, gore kita dong di
0: Oke, ada Wah selamat. Sehat Wah selamat sore hari ini.
4: Alhamdulillah, ini Kak Najwa.
0: Iya betul.
4: Tunggu balik.
0: Iya, yaudah mau request lagu apa nih Wak?
4: Lagunya Cinta Rahayu.
0: Cinta Rahayu penyanyinya?
4: Cinta Rahayu, ada Cita-Citata.
0: Cita-Citata, Mak Jang.
4: Ya, mereka Cinta Rahayu.
0: Oh iya, apa nih judul lagunya?
4: Sakitnya tuh di sini.
0: Semoga tidak merasakan sakitnya di sini ya.
4: Udah capek.
0: Ada nih, nikmatilah lagu sakit nih ya.
4: Ya, sekarang.
0: Janganlah, mengamuk lah yang ngatos dari quest.
4: Oh iya.
0: Iya.
4: Apa kabar Najwa, apa kabar?
0: Oh sehat. Kelat lah awak nih. Udah request lagu baru nanya kabar. Orang di awal tadinya.
4: Oh iya. Udah burung ini yang ujung terawasi. Cukup sekian dan terima kasih.
0: Boleh. Ya.
2: Yo.
0: Ada wak selamat ya.

0: Ya ampun. Hidup jomblo.
1: Wah, dulu.
0: Ya udah, nanti aja modalin ya Umi ya.
1: Terima kasih yang lebih terima. Terima kasih waktunya. Selamat juga sampai jumpa sayang.
0: Ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah Bang Kakak, Najwa puter dulu lagu requestan dari fans yang perempuan, dan pastikan untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pradangdut, makin asik, makin yahut.

Suara Budaya Nusantara. Dan Suara Budaya Nusantara, Abang dan Kakak, sampai di sini dulu ya. Prodangdut untuk sore hari ini di edisi Senin 15 Juni 2026. Pastinya saya ucapkan terima kasih untuk Abang Kakak yang sudah berantusias untuk bergabung di Prodangdut. Nantikan Prodangdut setiap harinya mulai pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita masukin jazz music ya untuk 30 menit ke depan. Pastinya Abang Kakak untuk tetap di 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Islami Mutiara Sore untuk edisi Senin 15 Juni 2026 dengan topik menutup perjalanan akhir tahun Hijriah 1447 yang akan dibawakan oleh Ustadz Amri Sembiring SHI selaku Pokcolo Kemenang Kota Medan. Selamat mendengarkan.

0: أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Perempat FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhiyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Sallallahu wa sallam ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang masih memberikan kita nikmat umur. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam sama terlantun kepada yang mulia Rasul yang santun, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penuntun yang mengajarkan Al-Quran dan hadis dengan penuh santun. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah, syafaatnya kelak kan turun pada hari la yang fa'umalu wala banun. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Pro FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkenalkan saya Al-Ustaz Amri Sembiring, beralamat di Jalan Puri nomor 212 Medan. Hari ini akan membawakan judul ceramah singkat kita, yaitu penutup perjalanan akhir tahun 1447 Hijrah. Pendengar sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, cobalah lihat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esokmu. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Hari ini dalam perjalanan hidup kita sudah berada di bulan terakhir, di 2/3 akhir daripada bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. Artinya kita akan mengakhiri tahun ini dan akan memasuki tahun baru 1448 Hijrah. Maka Allah memerintahkan kepada kita, coba lihat apa yang telah engkau lakukan satu tahun sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kehidupan manusia ini tiga fase saja. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Bahwa engkau kami jadikan dalam keadaan lemah. Kata Imam Nawawi, lemah itu diukur dari usia 1 sampai 15 tahun. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, lalu engkau dijadikan Allah kuat. Kata Imam Nawawi, kekuatan itu dimulai dari usia 15 sampai dengan 39 tahun. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba, lalu kami ciptakan engkau kembali menjadi lemah. 40 tahun Allah kembali menjadikan manusia menjadi lemah, dengan mengambil seluruh apa yang pernah dia titipkan di dalam kehidupan. Kata Allah Ta'ala kepada malaikat, ya malaikah, wa ya'khuza launa fi wajhi, maka kau ambillah nikmat-nikmat yang pernah diberikan Allah kepada manusia itu yang sudah berusia 40 tahun ke atas, berupa launa fi wajhi, air muka yang sudah mulai tidak ceria lagi. Kemudian faya akhuza zuqqa fi fammi, lalu ambillah rasa di batang leher, mulai ada kekurangan-kekurangan, mulai banyak selera yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya akhuza quwwata fi badani, lalu ambillah kekuatan fisik manusia tersebut, mulai terjadi lemah. Kata Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, orang yang sudah di atas 40 tahun, maka Allah ambil kekuatan fisiknya. Kematian dimulai ketika usia 40 tahun, kata Buya Hamka. Allah mengambil air muka, Allah mengambil rasa di batang leher, Allah mengambil kekuatan fisik. Ini menunjukkan bahwa bal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, sebelum kematian hakiki itu terjadi, maka Allah memulai kematian fisik dari mulai tubuh yang mulai melemah. Ini menunjukkan orang-orang yang tidak mempunyai persiapan ketika ditutupnya kehidupan di dalam hidup ini, tentu dia akan mengalami kekecewaan yang cukup dalam. Pendengar Pro FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat budaya, abang kakak yang mendengarkan siaran ini, tentunya akhir tahun merupakan perjalanan hidup yang perlu kita cermati. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis, madlakiyallahu wa huwa mudhayyi'un lis-shalah, lam ya'bi illahu bihi min hasanatih. Siapa yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala ternyata lemah ibadah solatnya. Pengertian lemah itu tidak faham dengan solatnya, tidak mengerjakan solatnya, dan memperlakukan solat itu hal-hal yang biasa saja, tidak luar biasa. Maka ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuang seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan. Allah membuang hajinya kalau dia tidak sholat, Allah membuang zakat, Allah membuang syahadat dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya penutup daripada akhir tahun, penutup juga di dalam kehidupan kita, kita akan mempunyai satu konklusi, kita akan mempunyai suatu ikhtisar, kesimpulan dari sebuah kehidupan yang digambarkan dengan menutup perjalanan akhir tahun, bahwa ada yang perlu kita ambil untuk menjadi bahan di dalam kehidupan kita selanjutnya, bahwa orang yang tidak mengamalkan perintah-perintah Allah yang jatuh kepada ibadah sholat sebagai ibadah yang mendasar, maka orang tersebut akan mengalami kerugian yang begitu banyak. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, pendengar Pro FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai satu kesimpulan di dalam hidup kita, bahwa orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik adalah mereka-mereka yang bisa melihat kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini bersifat sementara, sebagaimana kata Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya, kehidupan itu dimulai di alam kubur, sedangkan kehidupan dunia ini lahun wala'ibun, sebuah permainan belaka. Kalaupun kaya sebentar, kalaupun sakit sebentar, kalaupun miskin juga sebentar. Tentunya kita sebagai orang yang beriman mempunyai pandangan jauh ketika dunia ini telah diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebentar lagi juga tahun 1447 Hijrah akan berlalu, apa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini? Artinya, kalau kita tidak membawa solat-solat yang baik, solat yang baik itu adalah 9 macam, 5 solat wajib, yang keenam dia melakukan solat rawatib, yang ketujuh solat duha, yang kedelapan solat tahajud, yang kesembilan solat witir. Inilah sebagai penerang perjalanan setelah dunia ini berakhir. Maka Bapak Ibu pendengar Pro FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari persiapkan diri kita sebelum hadhimul lazzat, sesuatu yang memutuskan kehendak dunia itu datang, waqati'u syahwat, sesuatu yang melepaskan dari keinginan dunia itu menjelang, kita sudah mempunyai persiapan yang matang untuk melalui kehidupan setelah kehidupan alam dunia ini. Inilah mungkin kiranya yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pendengar Pro FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana sini banyak kekurangan, tak ada gading yang tak retak, tak ada pula air yang tak beriak, bahwa tempat salah dan dosa itu adalah tempat manusia. 10 jari 11 dengan kepala, saya sebagai penceramah Muhammad Amri menyampaikan ribuan maaf, dari jauh menjunjung duli, dari dekat mengatur sembah. Mohon maaf saya diberi atas segala khilaf dan salah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi

manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan.

Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: Abang Kakak, saatnya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar. Allah.

martabat budaya, termasuk sunnah, memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah, menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menikmati.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

keimanan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: masih masuk ya. Bahaya sekali. Waalaikumsalam.
1: Bu.
0: Wah.
1: Ada ibu wartati, Bu.
0: Enggak ada.
1: Alah, dari kemarin? Gimana ya alamatnya? Ini banyak kali pinjaman online.
0: Aku pun nggak tahu tuh. Nggak kenal.
1: Iya. Atau mungkin dari sebelah ya?
0: Mungkin, Pak. Kayaknya dari kampung sebelah itu.
1: Oke lah, Bu. Makasih, Bu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jelas, Bu. Wartati.
0: Gimana lagi? Jangan biasakan loh, itu bahaya. Dicari-cari

0: Prabu Daya Nusantara ya, lagunya Kepacut Nyaman yang dipopulerkan oleh Nigasa Dewa Fit Denny Caknan ya. Jadi Bang Kakak, lagu ini tuh mau menceritakan tentang seseorang yang masih sangat mencintai mantannya ya, dan belum bisa move on dari masa lalu. Dan rasa cinta tersebut semakin sulit dihilangkan karena ia tuh udah terlanjur sangat nyaman dengan kenangan, perhatian dan kebersamaan mereka di masa lalu. Kira-kira ada yang relate gak ya sama lagu ini? Karena lagu ini tuh sangat mewakili perasaan banyak orang yang mengalami kesulitan melupakan seseorang karena kenangan manis yang telah terlanjur membekas di hati. Ada cerita tentang ini Yasmin, Marlon dan juga Hanum. Agak-agak pastikan nonton bersama aja ya malam hari ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Promo FM Suara Budaya Nusantara.
1: Lapan

0: Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama latin Napellium napellatum ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, buah rambutnya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Kepikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya kalau bisa nggak dibuat pakai itu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur sejarah penelitian yang berlegalitas yang resmi gitu, bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Nah, karena saya udah testing gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu enggak berhasil karena masih terasa pahit, tanina masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget, dia punya ciri khas sendiri, maka buah rambutan itu yang betul-betul macam itu di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: mendapatkan itu matahari diberikan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu.
1: Artinya proses penjemuran panen dia yang pun kadar hari makin kering tidak
0: menghilang dan dia makin mikroba pada rambutan tersebut.
1: Tetapi dia anti mikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Terusnya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah, warnanya juga tergantung selera kita, mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera, tapi biasa kalau teh manis standar itu kan kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kok dirasa enak banget, lagi-lagi hangat gitu kan. Nah, udah sebegitu kan udah kita taruh gitu kan itu rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh biasa kalau kita gak begitu, kita anggapkan satu malam aja dia. Kan udah pas kulit rambutan enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, keluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak mati.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat, termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya, buahnya ini semua bisa jadikan dodo, bisa jadikan selai, bisa jadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Diolah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus harus berulang-ulang kita rebus gitu kan, kita rebus dengan garam, kita buang air, setelah itu baru kita jemur, udah kering gitu, baru kita kita tokok lah gitu, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah, itu bisa. Ya, itu bisa, udah pernah saya coba itu. Rasanya biasa.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini. Saya kebetulan background-nya itu dulu D3 UI ya, pendidikan ahli kimia. Itu, satunya teknik industri di itu. Untuk kesimpulan saya, kepala laboratorium dulu, terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih nggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Atau mau hebat atau enggak itu nggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini, kita itu hingga kota rambutan. Kita punya tes sendiri loh, tes kue rambutan itu nggak kalah hebat dari tes-tes lain. Meskipun kita nggak punya sebuah tes, tapi kita punya tes khas sendiri gitu. Kenapa sih nggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, kalau nggak kita konsumsi sendiri lah, nggak tadi tes lain. Jadi masalah saya populer apa-apa itu gak dalam mikir itu lagi, kan usia saya juga gak muda lagi, mak saya ini tadi yang bisa mandiri kelak gitu. Iya, saya sebenarnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya ininya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh, yang saya bisa buat jadikan keripik itu apa sih? Kayak bunga telang gitu, jadikan teh, bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita, jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita, tetap mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih gitu. Saya kan punya komunitas setelah masuk, saya tuh orang PKK ya, atau komunitas PKK tuh ayo loh ibu-ibu memanfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak dicipta toksik, dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu gitu. Jadi ayo lo rame-rame

Bapak-bapak dan pemerintah Remedia Suara Budaya Nusa para Medan Kakak. Ini gak terasa kita sudah di ujung waktu ya. Terima kasih pastinya Najwa Chapman untuk atusnya sama Kakak yang sudah mengikuti siaran bersama Najwa mulai dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini ya. Setelah ini ada rekan Najwa Hanum yang akan menemani santai malamnya Abang Kakak pastinya. Jadi pastinya tetap di 88.4 FM 4 RR Medan Suara Budaya Nusantara.

kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Inilah laut yang menyiwangkan. Biarlah semua rombongan pangeran Cina berada di tempat itu.

Asap adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Dasap merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Dasap pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Dasap.

tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga

ratusan awak kapal dan pasukan, pangeran bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago.

0: Kenal Sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam.
0: Benar, Baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago Baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menyerang.

0: Cina itu.
1: Baiklah, Pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
2: Mohon maaf, Baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago Baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutir berlian sebesar telur merpati.
1: Ya. Baiklah, aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini

dengan sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang.

Resi, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan, ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergema. Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruh

0: besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
1: Baiklah pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewa.

Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan

dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan

0: bukannya tidak melarikan diri, namun Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
1: Khusus malam ini, aku izinkan pangeran dan seluruh prajurit pangeran tidur di kapal itu.
2: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melindungi Wangkan. Biarlah semua rombongan pangeran Cina berada di tempat itu.

beberapa saat kemudian kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu

kasih teman-teman yang masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak di mana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan menghadirkan di sepanjang malam hari ini. Tadi sudah diawali dengan drama legenda dengan judul asal-usul Orang Basap ya, yang sudah menghadirkan tepat pukul 20 sampai pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita ada di obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara yang biasanya hadir di setiap hari Senin. Itu tanggal setiap hari Senin itu biasanya kita akan ngobrolin tentang budaya Sumatera Utara khususnya dari Tabaksel ya. Nah, buat abang dan kakak yang sedang bersantai-santai di rumah ya, selamat bersantai-santai dengan keluarganya. Akan menghadirkan nih lagu-lagu Tabaksel dengan informasi-informasi menarik pastinya. Dengan informasi menarik mengenai tentang Tabaksel ya. Kebetulan mungkin Kak Sita gak datang nih ya. Biasanya Kak Sita udah datang duluan nih jam segini ya. Ini belum ada, kita tunggu aja dulu ya. Jadi yang menghadirkan dulu lagu-lagu yang enak pastinya ya, lagu-lagu Tabaksel. Ini Anum akan hadirkan lagi lagu selanjutnya, ini ada Sapu Tangan Penghapus Ilu ya. Untuk itu selamat bergabung dan selamat menunggu.

Nusantara. Dan kalau misalnya kita bahas tentang tabak sel, ya pasti kita tahu yang namanya Gordang Sambilan. Itu alat musik tradisional sakral dan ansambel gendang dari etnis Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Terdiri dari 9 buah gendang berukuran besar hingga kecil yang disusun berderet, dan alat musik ini biasanya dimainkan secara ansambel oleh 4 hingga 6 orang untuk mengiringi upacara adat. Dan Gordang Sambilan berasal dari kata gendang atau gordang dan sambilan yang artinya sembilan. Musik ini dianggap warisan leluhur yang sakral, sering disebut dengan uning-uningan Ni Ompunta Najumolo Sunduti, ya. Dan biasanya memiliki fungsi-fungsi komponen dan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Dalam budaya ini, Gordang Sambilan secara historis dimainkan saat upacara adat penting seperti pernikahan Orja Godang, ya, atau kematian Orja Mambulungi, atau untuk memainkannya juga diperlukan prosesi khusus seperti markobar atau musyawarah adat dan syarat pemotongan kerbau. Saat ini kesenian ini telah diakui secara nasional sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ya, informasi tadi juga bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ini maksudnya lagu Tabaksel, ya, dari Ridwana Daulay dengan si

ketiga ini disebut dengan TPTP, dan gendang empat ini kudong-kudong, gendang lima yang disebut dengan kudong-kudong nabalik, terus gendang yang enam ini disebut pasilion, dan gendang tujuh, delapan, dan sembilan

Dan Bonang Samburan merupakan kebudayaan suku Mandailing yang diperkirakan telah muncul sejak tahun 1475 di daerah Mandailing Natal saat kepemimpinan Raja Sibarowar dari Kerajaan Nasution. Saat ini atau saat itu alat musik ini digunakan dalam kegiatan pesta pernikahan dan hiburan rakyat. Alasan penggunaan kata sembilan ini memiliki beragam versi sejarah. Menurut satu versi, kata sembilan berasal dari pemain gendang yang berjumlah sembilan yang terdiri dari Naposo Bulung atau Pemuda. Anak Woru yaitu saudara perempuan dari keturunan ayah, Kahanggi yaitu saudari laki-laki dari keturunan ayah, serta Raja. Versi lain juga beranggapan bahwa kata sembilan melambangkan sembilan raja yang berkuasa di daerah Mandailing Natal, yaitu Nasution, Bulungan, Rangkuti, Hasibuan, Lubis, Matondang, Parinduri, Daulai, dan Batubara. Alat musik ini juga terbuat dari kayu yang sebagian tengahnya ini dibuang untuk membentuk tabung resonator dengan permukaan yang menutup satu lubang dari bahan kulit sapi. Kulit ini ditarik agar rata dan tegang sehingga menutupi lubang, lalu diikat tali yang terbuat dari rotan. Nah, sebelum agama Islam menyebar di daerah Mandailing Natal, permainan alat musik ini digunakan sebagai bagian upacara pemanggil roh nenek moyang. Upacara ini bernama Paturuan Sibaso yang bertujuan untuk meminta pertolongan roh nenek moyang untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti bencana alam. Selain itu, gordang sambilan juga digunakan dalam upacara adat memanggil hujan yang dikenal dengan nama Mangideudan, serta menghentikan hujan tersebut bila terlalu lama. Gordang sambilan juga digunakan dalam acara pribadi, yaitu dalam upacara pernikahan bernama Orja Godang Markwaroan Boru dan upacara kematian yang bernama Orja Mandulungi. Namun kegiatan ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu meminta izin kepada pemimpin adat yaitu Namora Natoras dan Raja sebagai kepala pemerintah, dan juga menyembelih satu ekor sapi. Itu tadi informasinya ya, nanti akan menyebarkan lagi informasi lainnya. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ini ada Mamudun Janji dari Odang, ya almarhum Odang ya, dan Mas Dani. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

trio Sarifah dan Sultan ya. Dan ternyata nih lagu Balun-Balun Bide ini memiliki arti, ini biasanya nih lagu daerah ya, yang menceritakan tentang keindahan alam, kebersamaan dan perjalanan pulang. Dan liriknya ini menggambarkan keceriaan bepergian bersama kerabat menelusuri berbagai wilayah di Tapanuli bagian selatan. Dan secara keseluruhan lagu ini menyampaikan

pargual pargotsi parigdaan na suksuk parlopan na tawo takas no di boto hamu roro hami di sor robongan sian raya jadi parmusik nami baik kamu majo lagu posni uhur mai Moses.

0: mendengarkan suara-suara pendengar dulu gitu ya. Kalau suara
1: penyanyi pemanen ya.
0: Kalau suara penyiarnya enggak usah didengarkan, sering jumpa. Iya, mari guys, apa ini?
1: Lagunya Nabila Melayu Gambar dan Beda.
0: Hei, kenapa lagunya begitu-begitu terus?
1: Ngomong gumpal di Allah.
0: Langsung dia klarifikasi, dia langsung. Judulnya Janda dan Duda. Janda.
1: Ada mana?
0: Janda dan Duda.
1: Ada mana?
0: Ada enggak ya?
1: Ada mana? Ini apa yang
0: bakal Janda dan Duda Syahlutan ya?
1: Ya,
0: lagu Melayu ya. Oke, Janda dan Duda. Ada doang, harus ada.
1: Ada mamam dong, anak anda ada. Ya, ini memang gereng-gereng ya, mamam.
0: Harus ada lah, harus ada lah.
1: Iya, ada, harus ada.
0: Baiklah, siapa-siapa mau dulu?
1: Salamnya, untuk mamam ya, mamam. Kami dari sana, sore. Nenek Bambang pun, dapat kami berdua.
0: Oh, gitu. Barengan?
1: Oke.
0: Kok barengan?
1: Ya memang sama kami berdua.
0: Loh gitu, pantas
1: kan. Semangat Bambang, ya di sana kasih makan, ke Sonde, mana minta Toto, ya mana.
0: Kok Anung gak diajak?
1: Orang gak Anung diam-diam, gak diajak. Itu untuk Mas Bambang yang Mbak Anung, masih gak bisa selalu di sana. Udah pulang lagi Mbak Anung sih, gak juga tadi ke rumah dulu bentar. Itu kita jalan Mbak Tanjung, malam, selamat siang ya Mbak Tanjung. Itu bisa Mas Ginti, Mama Rizky, Jawa Pratama. Juga semangat selalu dan cantik manis. Suaminya sedang sekolah di Bogor, ya kan? Ada tu Pak Mie, Irang, ada tu siapa lagi tu? Genjer Adi,
0: Genjer Adi ya?
1: Iya, Genjer Adi, yang lain. Bukan kita boleh teman membantu. Ada tu Pak Anto Sintis lah, ya kan? Iya, Pak Arif, Arif Pak Jula sama tu Nurhayatinya, Bunda Eva, Buati, Rata Rizan. Ada tu siapa ya? Ada lupa, oh Rija Buana. Ada tu, nanti tu ada turun. Oh iya, gitu ya Mbak
0: Nur. Udah turun baru, oh ini kok lupa aku ya?
1: Tapi tau nih ya, jadi ini kan Murat nih, matumum.
0: Berarti katanya apa, gak bagus sinyal radionya ke sana malam-malam.
1: Mama gitu juga mah lo dari dulu gitu.
0: Kesek ya.
1: Ini nanti radio ini sini dari bapak di sana ya.
0: Nah, coba nanti Anung laporkan ya.
1: Iya, Mbak Anung. Dan suara nanti bersih gitu ya Mbak Anung.
0: Kan suaraku kan merdu. Jadi gara-gara kresek jadi enggak merdu ya kan.
1: Semoga saya selalu ya Pak Nga. Sama Mama Pak Nga ya Pak Nga. Ada Mbak Anung ya. Oh sini apa sih dia?
0: Udah mau selesai baru ingat dia.
1: Iya, baru ingat. Sintia Santu, ayo mana Sintia.
0: Tenang, pasti naik.
1: Amel
0: udah tidur nih kayaknya.
1: Iya, Amel emang cepet kan tidur ya Mbak Anung.
0: Iya.
1: Nanti udah ngomong-ngomong
0: udahlah, gak jadilah ya kan.
1: Jadilah ya kan. Yaudahlah Mbak Anung, semuanya lah Mbak Anung ya.
0: Oke.
1: Semoga Mbak Anung juga. Semoga saya selalu ya kan. Semoga dimanapun berada ya Mbak Anung. Panjangkan umurnya, insyaallah rezekinya Mbak Anung.
0: Amin.
1: Terasa lupa
0: kan? Udah selesai. Masih ada juga.
1: Iya, ada sini ya. Maaf Mbak ya.
0: Gak apa-apa.
1: Bapak Ibu yang di belakang mau naik ya kan.
0: Maaf ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita baca dulu dari WhatsApp. Sepertinya ada yang masuk nih dari WhatsApp ya.

Uta Suhu request ya, sarjana erek-erek ya. Salam itokku ya, tu sude aka fans pro RRI Pro 4 Horas. Wassalam ya. Sarjana erek-erek lagu Tapanuli Tengah ya, nanti akan Hanum hadirkan ya lagu si Bolgani. Lagu ah? Lama jika cutinya suara merdu. Cutinya cuma 2 hari pak, cuman masuknya selalu di jam yang tidak menerima telepon ya. Selalu seperti itu diriku ya. Ini satu minggu ini Hanum masuk malam terus nih. Ya selamatlah ya buat abang dan kakak yang mendengarkan suara Hanum. Setiap malam akan Hanum hadirkan suara Hanum. Kita puterin dulu lagu yang sudah masuk. Ada lagu Dewi Yu, Jangan Ditanya, lagu keroncong. Nanti lanjut Janda Duda yang direquest sama Umi Sumi. Nanti dilanjutkan sama lagu yang direquest sama Bang Togar ya, dengan judul Sarjana Erek-Erek. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

107,4 Prom Parasan, suara budaya.

0: kasih Abang Nanaka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tadi sarjana erek-erek ya dari Amor Manalu ya, yang diriko sama Bang Togar. Nah buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Halo.
1: Halo, selamat malam Perempat. Assalamualaikum wahai adinda Masjua dan Tati Rupawa. Ketemu lagi dengan sisa kata udah sudah pertama.
0: Ini bukan Najwa lah.
1: Ini siapa nih?
0: Siapa tebak dulu? Cuman aku yang suaranya seperti ini.
1: Iya, tapi kok di hatiku dan di pikiran kok Najwa namanya gitu ya?
0: Jadi dia cintanya sama Najwa lah. Gak sama aku ya kan, dalah-dalah aku merajuk.
1: Ih, jangan gitu dong. Katanya sama Tanti, sama Mami, sama Mami, jangan sampai merajuk gitu.
0: Ini Hanum loh, ini Hanum.
1: Oh, Hanum. Kenapa dipikirkan tuh nama Najwa saja gitu, kayak gimana lagi gitu.
0: Aku bilang lah nanti sama Najwa, Najwa. Udah Yusri Rizal Pratama kirim salam.
1: Iya.
0: Mereka kalau coba ini
1: kalau di mata udah sama di kamera itu kok Najwa aja gitu jadi handem gitu ya kan.
0: Cici. Emang suara kami sama?
1: Memang gak sama kali, tapi kecantikan dan manis senyumnya hampir sama menyamai.
0: Mari guys lagu apa ini?
1: Lagu Pak Wok Pujangga yang jijik ini.
0: Udah, Pak Wok Pujangga jijik remix. Oke, sapa-sapanya dulu dong.
1: Namanya kalau ketemu gue cantik ini kok gak berjoget gimana gitu.
0: Ya harus joget-joget ya.
1: Angkat telurnya dulu nih ya.
0: Boleh.
1: Oke, Bapak Bila, Pak Jana Tanjung, Opa Rasa, Mahmudi, Alman Nasibuan, juga Koko Bowo, para Sersenti, Kejauh Gwana, Mas Paigo, Bang Boge, Nomi Cipa, Cintia, Berat Nibi, Mas Tubung, Bud Asli Butamora, Pesana Ginti, Mbak Eta di Pantu Batu, Buat Putih Madu, Buat Ganti, Manis di Siki, Mama Iski, Mama Isra, Ponima, Mami Sumi, Lumi sama Inga, itu semua tim ini semoga cepat sehat selalu dari penyakitnya. Dan maaf saja Pak Ridho kalau jadi sembada, Bunda Iklan, Pak Jiman, Bang Gek, berani di peringkat dan semua-semuanya. Mbak Adina Hanum, dapat lagunya kan?
0: Dapat lah, apa yang enggak sih?
1: Apa yang ada sama Adina Hanum?
0: Iya, bilang.
1: Tuhankah semua membeli konsulasi? Konsulasi ini ke Teluk Mengkudu. Tepuk sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi udah Yusri Rizal Pratama yang selalu tertukar suara Hanum dengan suara Najwa. Ya, padahal suara Najwa sama suara Hanum tuh beda banget ya. Suara Hanum agak berat-berat gitu ya. Suaranya Najwa agak ringan-ringan gitu ya kan. Tapi anu baca dulu deh yang dari WhatsApp. Kita nanti aja buka-buka teleponnya dulu ya, karena ada dua yang WhatsApp nih ya. Ada Bu Siti Isyarat Nimar Tubung, mid malam, sapa malam, sehat kan Mbak Hanum, sehat Bu ya. Bu Rani request lagu Lemak Manis ya. Salam-salamnya untuk Umi Sumi, Centini, baru Pak Anto, Pak Andi, Pak Jainal Tanjung, Pak Abdullah, and Bu Nur. Mas Paris, kemana Mas? Mas Paris nih udah lama nih gak naik ya. Terus ada Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, Udah Yusri Rizal Pratama, terus Parida Sembada, Bu Wati, Bu Epa, Ira Tarigan, Bu Suzana, Mama Rizky, Ayang Parido, Puan Ina, Mas Al, untuk semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum, cantik manis dan baik hati, lancar-lancar rezekinya sekeluarga. Terima kasih, dadah, bye-bye. Gimana Bu Rani, sudah lancar belum suaranya di sana? Mudah-mudahan udah bagus ya, karena udah Hanum laporkan dan udah Hanum kirim sama Bu Rani ya, balasan dari yang yang terkait ya, kita bilang lah ya, bilangnya gitu ya. Kita baca lagi dari Mama Rizky Simpang Limun ya. Assalamualaikum Kak Anum, keluarga Simpang Limun nih hadir ya. Mama Rizky, Kak puterin lagu Care Bebek dari Bali ya. Makasih Kak Anum, itu gas, sehat selalu ya Kak Anum. Salam buat semua yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Terima kasih. Baiklah Mama Rizky, nanti langsung Anum puterin ya. Ada 3 lagu nih, langsung aja deh kayaknya Anum puterin dulu. Nanti baru kita buka lagi layanan teleponnya ya. Pastikan Abang Lamina tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Anda masih ada di Sapa Malam Pro 4 ya, untuk hari ini edisi 15 Juni 2020. Ada mana katanya mau request lagu lagi, boleh ya di 0618463115. Halo Sapa Malam Pro 4
1: Para Budaya Nusantara.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wira di Langkat.
0: Iya, apa kabarnya Bang Wira?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Keluarga sehat semua.
0: Sehat alhamdulillah. Mau request lagu apa ini?
1: Pusu-pusu.
0: Pucu-pucu. Lagu apa itu ya? Manado ya? Bukan, Ambon ya. Lagu Ambon. Oke deh, sapa-sapanya dulu.
1: Dalamnya buat Pak Jainal Tanjung, ada juga Mas Paijo, Bang Arman Asyuan, ada Pak Isiman juga, ada Umi Sumi, ada Operasia, ada juga Bang Al ya, ada juga Mas Bambang di Binjai, ada juga Puan Ina, ada semua-semua. Lagu itu
0: ada
1: Mbak?
0: Ada, poco-poco ada.
1: Ya, itu semua-semua lah ya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat tahun baru
0: Islam.
1: Islam ya.
0: Iya, oke.
1: Mudah-mudahan lah diberikan yang terbaik untuk kita semua.
0: Amin.
1: Buat kakak, selamat ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang dari telepon di 0618463115. Halo, Sapa Malam Pro 4. Iya, dengan siapa di mana?
2: Maya siapa?
0: Siapa ya? Dengan siapa di mana? Ya?
2: Ya.

0: Mau request lagu apa ini, Bu Parida?
1: Udah lama nggak aku orbitkan ya kan? Mm-hmm. Aku orbitkan lagi, Engkau Laksana Bulan DJ.
0: Majang, DJ DJ kita malam ini.
1: Terus pertama.
0: Gara-gara, oh terkonek ya. Engkau Laksana Bulan, ya kan?
1: Dia. Apa gitu? Apa gitu? Dia tadi dengar lagu itu.
0: Iya.
1: Lama-lama di prosesnya
0: kok. Gitulah dia, ya kan?
1: Heeh. Udah lihat fotonya ada di HP apa profilnya. Heeh. Oh, suaranya moralnya lah.
0: Kenapa?
1: Orang kalau nengok orangnya kan agak berwibawa. Kalau orangnya udah on air, wah. Itulah dia.
0: Itulah dia berbeda ya.
1: Salam-salamnya ya.
0: Boleh.
1: Dan tuh dari jam pertama ya. Suaranya nggak cocok dengan orangnya.
0: Betul. Tapi orangnya ganteng dong.
1: Iya lumayan.
0: Lumayan sih.
1: Lumayan daripada yang udah kulihat gitu.
0: Oke deh, lanjut.
1: Salam-salamnya sudah dari Jatra Taman Tapi sama Pak Abdullah, K.O. dari Jal. Aku dari Pak Abdullah. Anak mudanya.
0: Anak muda. Anak muda India ya.
1: Nah, ya kan Pak Abdullah.
0: Yang polisinya kalau misalnya di film-film India selalu datang belakangan.
1: Hah?
0: Enggak. Baiklah, lanjut.
1: Berapa senti kupingnya Pak Abdullah?
0: Ayo, lanjut.
1: Untuk Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung kan udah lihat. Bimbang sama Bang dari Jawa Pratama. Betul. Tante Senti, Pak Iman, Pak apa lagi? Bapak-bapakan lah ya di situ.
0: Oke.
1: Mas Pak Ijo, alias Pak Ngan.
0: Oke.
1: Mas Jack.
0: Oke.
1: Bang Rizal Buana.
0: Iya.
1: Bang Arman Asibuan. Bang Jar Adi Ganjar. Ngambil nyamar sama siapa ya? Nama entah apa namanya bikinnya. Pokoknya di kampung-kampung itu lah ya. Abis pula WA aku kan, kok gak mau WA.
0: Geli lah ya.
1: Sekali dari nyamar mesin Najwa
0: ya.
1: Itu Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz. Semalam Mama Ezra on air ya, tapi namanya bukan Mama Ezra dibikinnya. Ketahuan lu aku dengan suaramu.
0: Terus?
1: Yaitu Mama Hafiz, Mama Bunga, Mama Ezra, Mama Rizky, kayak Papa Ancur Batu, Wanina. Siapa lagi? Nanti kalau udah siap kan ada lagi yang tinggal gitu. Oh, Bu Ati, Bu Radmi. Udah dulu lah ya, saya aja dulu.
0: Iya, oke.
1: Untuk kembaran Hanu. Sampai jumpa. Salam bersih-bersih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bu Parida, ya kan, request lagu DJ pastinya remix nih, Engkau Laksana Bulan, ya kan. Kita baca dulu yang dari WhatsApp nih, ada Pak Abdullah ya. Assalamualaikum Hanum, semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya Pak. Minta lagu Melayu judulnya Pantun Zapin Meminang ya, yang remix juga nih. Salam-salamnya di Genjer, Pak Anto Sentis, Yus Rizal Pratama, Opa Rasa, Pak Ijo, Pak Jainal Tanjung, Bang Jack, Arman Asibuan, Koko Bowo, Wira Stabat ya, Mama Rizky, Buratni, terus Pak Dida Sembada, Puan Ina, Cantik Manis, Umi Sumi, Mbak Wati, dan buat rekan-rekan fans Pro 4, salam sehat selalu. Ito Parida. Terima kasih Pak Abdullah, Bu Nur Hayatinya juga ya. kita puterin aja deh lagunya ya. Sudah tiga nih, sudah tiga lagu yang hadir ya. Kita hadirkan lagu Poco-Poco dulu, Yofi Latu, yang di request sama Bang Wira. Pastikan Abang Nangga tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Mix Melayu TV Indra. Budaya bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dihidupkan kembali.

0: masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat apa nangka mau request lagu lagi, masih Anum tunggu ya sampai pukul 23 lebih 40 menit lah ya. Anum baca dulu yang dari WhatsApp, nanti yang telepon sabar dulu ya. Anum baca dulu yang dari WhatsApp karena WhatsApp udah duluan nih. Assalamualaikum, selamat malam Anum hadir Ibu Nomi Cipa, Numi Warni Hokian dari kawasan Jalan HM Yamin, Jalan Serdang. Request lagu Usah di Kanah Jua dari Widya Rizky. Terus salamnya buat udah Dr. Andes Ridwan, udah Yusrizal Pratama yang paling ganteng di jalan utama, Pak Angga alias Wak Tampan ya. Ayah Iwan tetangga saya, Pak Khairul Habib, Bunda Dona Cinta, Mama Ezra, Kak Putri Madu, Opa Rasa, Mas Sutri Semsi, Mas Jumari, Mas Edi Genjer ya, Mas Tusam, Pak Tusam, Kak Hendra, buat Hanum selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya. Nanti Hanum puterin nih lagu Di Kanah Jua dari Widya Rizky. Kita buka dulu yang dari telepon ya. Halo, sabar malam Perempat.
1: Bukini suara budaya di Santara.
0: Iya, Koko Bowo.
1: Jadi ngetahit.
0: Iya, sahabat iu.
1: Kami sini saya sedih. Kami belajar menggunakan tembok dengan tangan yang terluka itu.
0: Oh iya, udah mantep kayaknya ini ya. Sudah belajar-belajar terus ya.
1: Iya, pokoknya semangat, harus semangat.
0: Iya, harus semangat. Mau dengerin lagu apa ini? Mau request lagu apa?
1: Lagu apa nih? Oh, minta lagu kamu yang
0: cewek punya. Yang mana judulnya?
1: Yang apa aja, pokoknya yang cewek.
0: Yang mana?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek, boleh apa aja ya?
1: Ya.
0: Baiklah, nanti Anu puterin ya.
1: Ya, gua mengetahui kan dulu laksana jalan dari Sisa Patama. Itu obongnya bisa balik ya. Pak Abang Hasbuan, Pak Haji Abdila, Pak Anto, ada lagi Opa Rasa, Opa Rizky, tidak ada lagi, tidak ada.
0: Kalau sama Anu nggak pernah sih.
1: Cucu-cucu sama Bang Bisi, ya itu. Cucu-cucu sama Bang Bisi, Papa Ezra ya, Cucu sama Cucu sama Cucu. Ada lagi yang sering jadi kita lah ya, sama Cucu juga.
0: Yes, thank you. Amin, amin, amin, amin. Iya, selamat malam. Koko Bowo. Ya, kita masih buka lah. Kayaknya bisa nih telepon satu lagi ya di 0618463115. Halo, sapa malam Perempat.
2: Assalamualaikum.
0: Oh iya, waalaikumsalam Cynthia. Malam sekali masuknya.
2: Enggak payah jalannya padat sini.
0: Iya, di sini padat merayap ya karena rawi.
2: Aku kan di motor jam 10 kok masuk.
0: Oh iya.
2: Jadi penuh nih.
0: Iya, udah langsung penuh ya.
2: Heeh. Tepuk tangan.
0: Heeh. Mari guys, lagu apa ini?
2: Itu coba apa tadi keroncong juga.
0: Lagu apa keroncongnya?
2: Judulnya apa tuh? Apa judul juga?
0: Yang di sini banyak soalnya jadi.
2: Ada judulnya dari itu apa tuh yang dari satu apa tuh yang dia cover sama lagu Geisha itu.
0: Lagu Geisha?
2: Yang di cover sama Geisha, iya, yang di cover sama itu.
0: Jika Cinta Dia?
2: Bukan lagi apa juga dari Geisha itu.
0: Lumpuhkanlah Ingatanku.
2: Bukan lagi itu.
0: Yang Geisha ya, coba ya. Ini.
2: Ada lagi, ada lagi selain itu.
0: Ada lagi ya, tunggu ya.
2: Masih itu ya?
0: Masih itu kayaknya, tunggu ya. Geisha, ada itu cuma dua itu yang ada.
2: Oh iya.
0: Iya, namanya koncong kan enggak ada.
2: Oh iya, di situ aja yang ingatan putih.
0: Oke, deh nanti anu puterin ya.
2: Iya, selamat ya.
0: Oke.
2: Iya. Buat yang sendiri, buat Pak Ngop, buat Bapak Sembati, buatnya semua menyampai ya dia ya. Buatnya Flasa, buatnya itu, buatnya semua, semua semua ya.
0: Oh iyalah.
2: Iya, ini apa lagi. Pada anu, satu,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu udah Cynthia nih. Kita langsung puterin aja lagunya. Nanti kalau sempat nanti anu buka lagi telepon terakhir kalau sempat ya. Kalau enggak sempat ya udah, kita berarti tutup aja langsung ya. Kita puterin dulu lagu Sadika Najwa yang di-request sama Bu Nomi Cipa ya, yang ada di Jalan Serdang. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

yang versi keroncong ya, yang di request sama Cynthia di Mabar. Dan untuk layanan teleponnya kayaknya nutup aja ya, karena sudah ada yang WhatsApp ya, yang request lagu dari WhatsApp. Ada Ahmad Helvetia nih ya. Assalamualaikum kak, nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya kak. Boleh request lagu dari Kicau Mania buat kakak metugas sampai tuntas. Makasih kak, assalamualaikum. Kalau tidak bisa ganti lain yang makmuno. Apa ada jadi ya kak? Bisa kok Kicau Mania, nanti aku puterin ya lagu Kicau Manianya ya. Dan terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini, yang sudah request-request lagu di Sapa Malam Pro 4 ya, dan sudah menyapa-menyapa saudara-saudaranya, kakak-kakaknya semualah ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini.

Berkata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia, program A4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, edisi Selasa, 16 Juni 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

0: Sobat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Edisi Selasa 16 Juni 2026. Hari ini bersama dengan Ustazah Haja Estiva yang akan membawakan tema Ukukul Walidain. Dan untuk saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustazah? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Salsa gimana teman-teman semuanya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik untuk itu. Ya, baik untuk itu Ustazah boleh disampaikan mukadimah kita pagi hari ini tentang ukukul walidain. Untuk itu dipersilakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi bini'matihi tatimu salihat hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, yang ini merupakan akhlak Nabi, demikian juga Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita membahas tentang lawan daripada birrul walidain, yaitu uququl walidain. Birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua, dan uququl walidain adalah durhaka kepada kedua orang tua. Telah dijelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah puncak tertinggi dari akhlak seseorang, dari etika seseorang. Karena mereka lah yang paling layak berhak menerima adat kita, muamalah kita, serta akhlak yang terbaik dan lagi mulia dari kita seorang anak. Oleh karena itu, durhaka kepada kedua orang tua dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dan etika, ya, serta akan mencerminkan akhlak yang kurang baik, akhlak yang buruk, ya, bahkan banyak sekali ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang keburukan akhlak, yaitu berupa ukul walidain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman yang sangat berat, ya, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan tegas dalam banyak hadis ataupun tentang dosa besar daripada durhaka kepada orang tua. Pendengar yang dirahmati Allah, larangan durhaka kepada orang tua dan ancamannya banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau tidak aku beritahu kepada kalian tentang dosa besar. Insyaallah, ya, ini ada dosa besar yang paling besar. Beliau mengulangi ucapan ini hingga 3 kali. Maka para sahabat mengatakan, tentu, tentu wahai Rasulullah, ya. Lalu beliau bersabda, yang pertama adalah asyirku billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Menyekutukan Allah berkaitan dengan hak Allah. Demikian juga durhaka kepada orang tua berkaitan dengan hak manusia. Maka pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita tahu bahwa dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua, bagi kita yang masih memiliki orang tua ataupun sudah meninggal, kita pun bisa dikategorikan sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sudah meninggal tapi tetap kita termasuk, ya, walayadubillah, bisa menjadi orang durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah karena kita tidak pernah atau lupa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Demikian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan terhadap orang-orang yang durhaka kepada ibu. Innallaha azza wa jal harrama 'alaikum uqul ummahatik. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian untuk durhaka kepada ibu. Ya, kemarin kita bahas mengapa ibu diberikan kelebihan untuk dibaktiin kita kepada mereka tiga kali di atas ayah. Maka demikian juga bentuk uqul walidain yang paling dahsyat adalah ketika menyakiti ibu. Tetapi bukan berarti ketika menyakiti ayah tidak mendapatkan hukuman tetap kedua orang tua itu, ayah dan ibu. Ancaman Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis Rasul juga mengajarkan kepada kita ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wal-iyadubillah. Kemudian kita tahu bahwasanya ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridaan Allah itu terletak pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak orang tua. Bisa kita gambarkan bagaimana kehidupan kita tidak mendapatkan keberkahan. Di antaranya adalah dengan sebab Allah murka kepada kita. Apa sebabnya Allah murka? Di antaranya ketika seseorang anak, dia tidak biru walidain, dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah ancaman-ancaman ya dari Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang uqul walidain. Allah mengharamkan surga, Allah melaknat orang-orang yang biru orang-orang yang uqul walidain. Maka pendengar yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana agar anak biru walidain kepada kita, ya. Tetapi bagaimana kalau kita dapati anak-anak kita, walayyadubillah, atau anak-anak yang ia tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua? Karena ujian anak terhadap orang tua sejatinya ini adalah teguran, ya, teguran dari Allah tabaraka wa ta'ala agar kita senantiasa sadar ada sesuatu yang tidak baik. Pendengar yang dirahmati Allah, ada fenomena durhaka kepada kedua orang tua sangatlah banyak. Apa di antaranya bentuk kedurhakaan? Adalah membuat mereka berdua menangis, membuat kedua orang tua bersedih, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun yang lainnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu pernah didatangi seorang laki-laki yang dia mau berbaiat ya kepada Rasul untuk berhijrah. Sedang ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji' ilaihima fa adhikhuma kama adkaytahuma." Pulanglah kalian, ya, buat orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Maka ini fenomena bagaimana seorang anak durhaka. Tidak boleh seorang anak membuat orang tuanya bersedih, ya, orang tuanya menangis. Kemudian di antaranya lagi adalah membentak dan menghardik kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 Allah berfirman, "Wala tanharuhumna wa qul lahumu qawlan karima." Janganlah kamu membentak keduanya, ya, dengan ucapan, dan ucapkanlah dengan ucapan yang mulia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melarang, ya, dengan sebuah kalimat keluhan, ya, dengan ucapan "ah", ya, "wala taqullahuma uffin." Jangan kalian sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan kalimat "ah", begitu. Itu hanya terdiri dari dua kalimat. Bagaimana kalau ada kalimat "ah", "ibulah", "sebuah sekali", "masya Allah", ya, ada berapa kata itu? Maka pendengar yang dirahmati Allah, peringatan Allah kepada kita semua tidak lain adalah ingin, ya, semua manusia ini bertindak baik, berlaku baik. Inilah fungsinya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Diceritakan tentang kebalikan daripada akhlak yang baik, yaitu akhlak yang buruk, agar kita menjauhinya. Diberitakan akhlak yang baik agar kita pun melaksanakannya. Di antara bentuk kedurhakaannya lagi adalah memasukkan atau mengusahakan perbuatan-perbuatan mungkar, ya, di depan orang tua, seperti meninggalkan sholat di depan orang tua dengan sengaja, awal ya Bu ya, membuat orang tua sedih atau meminum minuman keras ya, mendengarkan musik yang keras di depan orang tua, ini termasuk dari bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Demikian juga mencela makanan yang disediakan ya oleh orang tua, oleh ibu ya, perbuatan ini mengandung larangan terkandung mencela makanan ya, dilarang kita mencela makanan ini, tidak boleh. Yang kedua adalah bentuk durhaka tadi kepada ibu yang telah membuatkan makanan, membuat beliau marah. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah, tidak membantu kedua orang tua dalam mengerjakan tugas. Seorang anak yang melihat bagaimana kesibukan kerepotan orang tua dalam mengurusi rumah tangganya, ya Masya Allah, rumahnya, maka seorang anak yang membiarkan ibunya, ya orang tuanya tadi menyelesaikan sementara dia diam saja, maka jangan dianggap bukilah, ini juga termasuk daripada mendurhakai atau durhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga seorang anak yang tidak mau mendengar kata-kata orang tua, dia justru mengatakan kepada orang tua, ah, orang tua kolot gitu ya, orang tua zaman jadul gitu ya, nggak modern seperti ini. Ini termasuk dari bentuk ternyata orang tua malah mendebat pada kedua orang tua. Kemudian seseorang yang tidak mau mendengar atau mengambil pendapat dari orang tua ya, sebagian orang tidak mau bermusyawarah dengan orang tuanya, tidak minta izin kepada kedua orang tuanya ketika melakukan suatu perkara, maka ini pun termasuk daripada bentuk-bentuk kedurhakaan anak terhadap orang tua. Atau seseorang itu menciptakan problem di dalam rumah ya, anak datang ke rumah orang tuanya lalu ia bercerita berkeluh kesah, aku begini Bu, aku begini, hidupku begini, ini menciptakan problem orang tua, menjadikan apa? Ia bersedih. Cukuplah orang tua kita lelah dalam mengandung kita, melahirkan kita ya, kemudian menyusui serta membesarkan kita sampai usia dewasa, cukup

0: ataupun mengajak teman-teman lain di rumah, tetapi teman-teman yang buruk ya, membuat orang tua bersedih ya, itu dia. Kemudian masih banyak lagi ya, membebani orang tua dengan banyaknya tuntutan. Sudah menjadi anak sudah dewasa masih menuntut orang tuanya, ingin beli ini, ingin beli itu ya. Subhanallah. Kemudian yang dirahmati Allah, ada beberapa kisah-kisah Nabi ya, atau kisah kepada kedua orang tua di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ayah ya, yang ia sedang dipukuli oleh anaknya. Nah, kemudian orang-orang, kenapa dia sampai memukul ayahnya seperti itu? Datanglah Abdullah bin Umar, lalu ia melihat siapa mereka. Nah, lalu orang itu mengatakan dia adalah anak terhadap orang tuanya. Kenapa sampai seperti itu? Maka Abdullah bin Umar ia ingin dikatakan, sudah nak, jangan kau pukul ayahmu. Maka ayahnya yang sedang dipukuli tersebut, dia membiarkan selesai. Lalu orang itu, orang tuanya dipukul, diseretlah sampai ke suatu tempat. Setelah itu barulah ayahnya mengatakan kepada anaknya, cukup nak, cukup ya, dulu aku pun pernah melakukan hal seperti ini persis terhadap ayahku, maka hari ini aku pun dibalas persis ya, seperti aku telah memperlakukan ayahku di usia anakku sekarang ini. Wa'iyadubillah. Inilah ibu-ibu atau pendengar yang dirahmati Allah, al-jaza min jinsi amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat-sifat durhaka kepada orang tua ya, di antaranya kita lupa untuk mendoakan kalau yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu mendengar dari orang tua Allah, wallahu ta'ala alam, disolat.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini Ustazah sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Aslah di Laut Dendang. Selamat Tahun Baru Hijriah Ustazah, 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita sehat walafiat dan dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, kalau seorang anak selalu ceplos-ceplos bila ngomong dengan orang tuanya, mungkin dia merasa bercanda. Apakah itu termasuk melawan orang tua, Ustazah? Silakan dijawab Ustazah.
0: Baik, Barakallah Ibu Aslah, selamat tahun baru Hijriah. Semoga Allah Tabarakallah wa ta'ala kepada kita semua, umatnya hijrah kita dari kejahilan menuju ilmu, dari kesyirikan menuju tauhid. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seorang anak selalu berbicara dengan orang tua, ini dari suatu kebiat ya, ceplos-ceplos gitu ya. Nah, apakah ini termasuk daripada hukukul walidin? Iya, termasuk daripada hukukul walidin. Karena ceplos-ceplos di sini ya, bisa mengeluarkan dia dari adab yang baik ya. Bagaimana bentuk penghormatan seorang anak terhadap orang tua, walaupun anak dengan orang tua itu sudah seperti teman sendiri ya. Maka bentuk ceplos-ceplos di sini menunjukkan kurang adabnya ya, dalam berbicara dengan orang tua ya. Kemudian juga kalau dengan orang tua, maka ini termasuk dari bentuk kedurhakaan ya, karena dari cepat-cepat tersebut satu menunjukkan adab yang tidak baik, yang kedua kemungkinan anak tersebut dalam mengucapkan itu ada kata-kata yang menyakitkan ya, yang menyinggung orang tuanya, yang mungkin apabila orang lain mendengar ya, dia akan sedih, oh anak seperti itu ya. Maka itu termasuk bagian yang bisa menjumpuskan pada hukum lagi dan yang lebih besar ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Ustazah. ketika seorang anak yang belum bisa berbakti kepada orang tuanya dan pada saat itu sudah berkeluarga, kehidupan anak pun berubah. Namun orang tua pun sudah tidak ada lagi. Bagaimana caranya agar anak tersebut menebus kesalahannya kepada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal dan anak tersebut ingin berbakti kepada orang tuanya? Silakan dijawab, Ustazah.
0: Bagaimana ketika seorang anak ya, yang dulu ketika belum menikah ya, belum sempat berbakti, yang kemudian sudah menikah tetapi belum sempat berbakti, barulah ia menyadari ketika orang tua itu sudah meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Tadi disebutkan itu karena apa? Karena ridha khairul walidain maksudnya besok berwalidain. Di situ Rasulullah SAW menjelaskan ridhonya Allah, kasih sayang semuanya, kebaikan dari Allah akan datang manakala seorang anak berbakti kepada orang tua. Tetapi suktunya fisuk lima walidin, murkanya Allah pun dengan sebab orang tua murka. Ya, nah, rumah tangga atau kehidupannya dia tidak mendapatkan keberkahan. Lalu bagaimana cara kita menghapus ya kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada orang tua? Yang pertama, dia berdoa ya kepada kedua orang tua. Rabbi fi'li undan tumurahamina kama rabbayani shaghira. Terus sebanyak mungkin, karena kita

0: engkau mendengar maka doa dari anak tersebut akan diijabah oleh Allah. Ya, jadi ini makna yang pertama itu berdoa. Lalu yang kedua adalah sambung silaturahmi. Ya, apa sambung silaturahmi dari kedua orang tua? Kalau kedua orang tua masih memiliki paman, ya, memiliki bibi, ya, atau mungkin pakde, bude seperti itu, sambunglah silaturahmi padanya. Ya, kemudian teruskan kebiasaan baik. Manakala seorang anak tahu bahwa kebiasaan orang tua adalah berbagi, selalu memberikan apa namanya sedekah di seseorang yang dia cintai, ya, maka lakukan tadi, ya, terus menjadi kebiasaan orang tua, teruskan. Begitu Pak Noh, ya, jadi seorang anak bisa terus berbakti dengan apa namanya walaupun orang tua sudah meninggal, insya Allah, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah maklum.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Aini. Assalamualaikum Ustazah, saya pernah melihat ada seorang anak yang sejak kecil sering dimarahi dan diperlakukan dengan keras oleh orang tuanya. Setelah ia dewasa, ia tetap memenuhi kebutuhan orang tuanya, tetapi hatinya sulit untuk dekat dan sering muncul rasa kecewa ketika mengingat masa lalunya. Dalam kondisi seperti ini Ustazah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan luka yang masih ada di hati? Apakah perasaan kecewa tersebut termasuk bentuk durhaka Ustazah? Silakan dijawab Ustazah.

0: membuat orang tua marah dan sebagainya. Ya, tentunya orang tua marah kepada anak ini pasti ya ada sebabnya. Tidak mungkin anak itu lagi baik lalu dimarah-marahin gitu ya. Dan memang pada kenyataannya seorang anak yang terus menerus di dalam kemudian dimarahi, ini akan membuat mental anak ini tidak stabil. Ibaratnya ketika dewasa dia pun menjadi orang yang pendendam mungkin, tidak percaya diri mungkin, ya, atau kenapa tadi ya, ada kekecewaan dalam hatinya setelah ia dewasa, setelah ia bisa lah ya untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, tetapi dia selalu ingat terus tentang kekecewaan orang tua terhadap dirinya. Jangan dilakukan seperti ini ya, karena ini namanya mengingat-ingat dosa. Ini sama saja dengan seseorang itu dendam ya, memang tidak ingin membalas tetapi dia itu masih saja ingat, padahal kebaktian yang paling besar adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dengan perasaan yang demikian, walaupun ia dilakukan dalam hati ya, kemudian dalam hati ada tentu kekecewaan sehingga dia ingat di masa lalu, berhati-hatilah ya, karena apa? Karena orang tersebut dia memiliki penyakit hati. Penyakit hati itu adalah mengingat-ingat keburukan yang pernah dilakukan terhadap dirinya. Apalagi yang melakukan adalah orang tua. Betapa banyak kita mampu memaafkan orang lain, memaafkan sahabat kita, kenapa tidak bisa memaafkan kedua orang tua ya, agar hidupnya berkah ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk bisa menghilangkan. Yang pertama yang diingat adalah itu termasuk dosa besar yang mengakibatkan ancaman-ancaman Allah tadi ya. Allah melaknat, Allah tidak ridho, Allah akan murka. Nah ini kalau kita sudah mengingat hal itu, maka ini akan menjadi berubah. Lalu yang kedua, ingat ya, apa yang pernah dilakukan kita terhadap orang tua nanti akan terbalas. Bukankah kita amat tidak ingin dikecewakan oleh anak-anak kita? Sekalipun mereka memberikan materi kepada kita, tetapi dalam hati ada ketidaktulusan, pasti kita sedih sebagai orang tua. Maka tadi ya, posisikan kita sebagai orang tua dan lihat bagaimana anak kita apabila memiliki sifat seperti kita tadi, mengingat kekecewaan di masa lalu yang terus menerus diingat ya. Segera cari ridhonya, minta maaf, pertama bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat kepada Allah, baru dia minta maaf kepada ibunya. Mungkin masih hidup di dunia, kalau sudah meninggal yang terjadi adalah penyesalan. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang bertanya, Ustazah, ada anak yang setiap hari merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Tapi karena lelah, terkadang ia merasa kesal dalam hati atau mengeluh ke orang lain. Apakah rasa lelah dan keluhannya ini termasuk tanda kurang berbakti kepada orang tuanya, Ustazah? Bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam merawat mereka? Silakan dijawab, Ustazah.
0: Baik, Alhamdulillah, tadi pertanyaan seorang

0: mendingan lelah gitu pada orang lain. Kalau menghati-hati, yang pertanda dia tidak ego dalam mengasuh orang tua. Masya Allah. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, orang tua terhadap anak menginginkan anaknya itu tumbuh kembang sukses, tapi anak terhadap orang tuanya menginginkan agar orang tuanya cepat meninggal, terutama pada saat-saat orang tua ini sakit. Ya, karena ini sangat menimpa, aku harus aktivitas, tapi aku harus merawat orang tua. Aku mau ada urusan, tapi aku harus ya menjaga orang tua. Maka keluhan-keluhan seperti ini sesama saja kita sedang mengeluhkan Allah kepada manusia. Bukankah yang menjadikan orang tua sakit adalah Allah, lalu yang menjadikan pahlawan melalui seorang anak berbakti kepada orang tua, bukankah itu berbuah pahala? Ya, tetapi orang mengeluhkan tadi. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak mengeluhkan? Yang pertama, kita segera istighfar ya, karena orang tua itu mendidik kita, anak-anak mungkin ada 5, ada 10 tidak pernah mengeluh. Tapi anak ya, anak 5, anak 10, anak berapapun merawat orang tua di sini keluhan. Nah, ya, yang tadi saya katakan, anak senantiasa bukan mengharapkan kebaikan, tetapi sudahlah selesai ibaratnya. Maka caranya adalah setelah kita bertaubat kepada Allah, posisikan diri kita. Ketika Allah mengatakan jazaa' man jinsil 'amal, balasan sesuai dengan perbuatan, maka siap-siaplah. Ya, ketika seorang anak mengeluhkan tadi terhadap orang tuanya, siap-siap ketika dirinya di hari tua, anak-anaknya pun akan mengeluh ya, ketika mereka merawat kita sebagai orang tua. Lalu Nabi bilang, kalau kita sudah mengingat itu, pasti kita akan mengatakan, enggak, aku tidak akan anak-anakku mengeluh ketika merawat aku. Oke, sekarang kondisi kita hari ini sehat walafiat. Kita tidak ada yang tahu, karena manusia itu akan kembali ke seperti asal lahir dalam keadaan lemah, nanti kembali melemah. Begitu, wallahu ta'ala.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir di Mutiara Pagi kita kali ini. Untuk itu Ustazah, bisa disampaikan penutup dan juga doa.
0: Baik, Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari akhlak yang buruk ya, kita senantiasa meminta kepada Allah akhlak yang baik. Kemudian akhlak yang terbaik adalah kepada kedua orang tua, dan kejahatan yang paling jahat setelah kita durhaka menyebutkan Allah adalah durhaka. Semoga kita terhindar dari akhlak yang buruk itu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajah Estiva yang sudah menyampaikan ceramahnya di Mutiara Pagi kita kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pasien pendengar dan juga sahabat budaya. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

88,4 FM RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Bang Kakak, semoga sehat hari ini ya. Dan sekarang itu hari Selasa, tapi walaupun Selasa nih hari libur harusnya di kalender ya. Entah kalau misalnya ada yang kalau misalnya nggak ngambil cuti atau nggak ngambil libur ya bisa jadi tetap kerja ya. Dan juga Marlon ucapkan selamat tahun baru Hijriah bagi yang mungkin merayakan ya. Dan juga semoga kalau misalnya abang kakak punya rencana kemana-mana nanti semoga nggak hujan. Tapi kita nggak tahu ya apakah nanti akan terlalu panas, apakah akan hujan, kita lihat aja nanti. Nah abang kakak, Marlon akan menemani sampai nanti jam 10 pagi dan kita akan berikan abang kakak lagu-lagu yang enak dan juga acara-acara yang menarik. Ngomongin acara, sekarang kita ada acara informasi Sumatera Utara. Jadi Marlon nanti akan berikan informasi seputar provinsi kita ini. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu karo dari Siska Jorang berjudul Sayang Kel Aku, yang artinya sayang sekali aku. Jangan kemana.

kasihan ya kan, pasti udah ini udah dibunuh gitu. Terus katanya ada 2 ekor terenggiling yang diawetkan, waduh. Terus juga ada 1 lembar kulit beruang madu beserta dengan tulang-tulangnya

dan juga 2 unit sepeda motor serta 1 unit mobil barang yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi kejahatan gitu. Dan Polres Simalungun tentunya mengimbau masyarakat untuk turut aktif menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi dengan tidak terlibat dalam kegiatan perburuan, pengangkutan maupun perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Dan kalau tahu abang kakak, nah, tolong dilaporkan ya kan. Jangan cuma tidak melindungi tapi begitu tahu biarkan aja gitu ya. Nah kalau misalnya kayak gini sih kasihan sih hewan-hewannya abang kakak ya kan. Mereka udah habitatnya makin sedih.

perhatikanlah yang mau hidup kan gak cuma manusia ya, hewan juga, apalagi kalau misalnya alam itu udah, wah, udah rusak, siapa nanti? Apalagi waktu banjir semalam, gajah udah rumahnya dirusak, gajah pula lagi di

Tapi ya semoga yang kayak gini cepat tertangkap apa enggak, kak ya. Semoga yang begini-begini jangan ada lagi lah begitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Trisna Sinta Berukliat apa enggak, kak, featuring Sudarto Sitepu berjudul Nangka Muda. Artinya Nangka Muda. Jangan lama-lama tetap di RRI Pro 4.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu kau baca.
2: Pak, mau dong sama anak

Sebuah lagu medley Selayang Pandang dan juga Tanjung Katong ya, dari M2N Band, tentunya lagu Melayu. Nah, mengagak Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara ini siap menyalurkan program bantuan pangan beras pada periode Juli 2026 mendatang untuk diberikan kepada penerima manfaat di wilayah Sumatera Utara tentunya ya, karena katanya stok gudang itu mencukupi. Pemimpin wilayah Perumbulok Sumatera Utara yaitu Pak Budi Cahyanto, dia mengatakan bahwa stok yang ada di gudang Bulog Sumatera Utara itu secara total mencapai sekitar 56.740 ton beras dan juga bisa bertambah dari Jakarta maupun daerah lainnya ya, seiring dengan berjalannya waktu nanti bisa nambah lagi gitu. Dia mengatakan bahwa jumlah stok tersebut itu masih cukup untuk memberikan kepada 1.756.000 penerima manfaat, karena itu membutuhkan sekitar 17.560 ton beras gitu ya, kalau misalnya disalurkan pada Juli mendatang gitu. Jadi dibandingkan sama 56.000-an, nah nanti sekitar 17.000-an ton lah yang dikasih. Untuk memenuhi alokasi bantuan tersebut, jadi Bulog ini telah menyiapkan

kesibukan gitu. Dan tentunya nih apa kakak, kalau misalnya bulan Juli 15 hari lagi, ya semoga nanti penyaluran bantuannya lancar gitu ya. Tapi tentunya bagi abang kakak yang sudah merasa cukup, yang ngapain lagi mengharapkan bantuan. Karena kita bahkan punya ILM gitu ya, sadar diri gitu. Jadi yang namanya bantuan dari pemerintah ya untuk masyarakat yang membutuhkan gitu. Kalau misalnya abang kakak sudah berkecukupan ya jangan mengharapkan bantuan lagi lah ya. Ya itu sih namanya mengharapkan jadi miskin kalau kayak gitu ya kan. Kadang-kadang kita gak sadar kayak gitu. Dan kakak sekarang kita putar sebuah lagu dari Nias. Kali ini Mona Lisa Zaluku berjudul Laihuru Ana'a, yang artinya adalah cincin emas. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

adat Fatalion merupakan tari perang dari daerah Nias Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fatalion bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang punya semangat.

0: revitalisasinya besar, ya butuh waktu loh kakak. Apalagi kan ini sambil direvitalisasi sambil juga difungsikan rumah sakitnya gitu ya, bukan berarti rumah sakitnya jadi ditutup gitu pada saat revitalisasi gitu ya. Ya mana nanti pasiennya gitu. Oke, maka sekarang kita putar lagu dari Rani Simulon berjudul Abang Ganteng. Ya, ini sebuah lagu Batak nih. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro Patmedan.
1: Para musim kami di Son, ada lagu permintaan siang anak rantau. Alang-alang ngasuh, mal ngasih dan membuat lagu dangdut. Atok para musim kami

Eko Show dan juga Ferry Cloud dengan lo kenal Veronica Ko? Saya tak kenal ya, entah kalau Bang Kakak kenal nggak. Nah, Bang Kakak, pemerintah Kabupaten Padang Lawas

masih dekat-dekat Unimed ini kalau nggak salah ya. Kamu salah dulu gitu. Dan ini nanti pemenang dari tingkat Sumatera Utara sih harusnya dikirim ke tingkat nasional nantinya Bang Kakak. Kita doakan aja nanti yang terbaik yang menang tentunya. Supaya apa? Supaya tingkat nasionalnya kita juga bisa menang.

edisi informasi Sumatera Utara untuk hari ini. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap

0: Lin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, pelan-pelan.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah.